0: minuman. Yang air yang mendidih, yang diminum oleh ahli neraka, ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
1: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: يَذَّكَّرُونَ.
1: Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: mu'minin.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: صادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.
0: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: الكاذبين.
1: Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
0: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
1: Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: عَظِيمٌ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

0: mukmin.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

0: عظيم.
1: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

0: azim.
1: Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

0: Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ta'lamun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
0: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim.
1: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: azim.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin.
0: Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

0: alim.
1: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

0: عليم.
1: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

0: مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu, sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: وصال.
1: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

0: abasar.
1: Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: تعملون.
1: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
0: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
1: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

0: basar.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: يَعْرِضُونَ.
1: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Bila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak.

memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: mubin.
1: Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka, atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
1: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisihkan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat, ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah, karena Islam itu mudah?
6: Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah, berdasarkan kaidah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah, antara memberi makan, atau pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya, berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selama bukan dosa. Apabila dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja, maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil atau dalil yang paling kuat bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya. Tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan, maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut, karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah mereka kepada penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: mazura.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: rahima.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: قُسُورًا.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
0: إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki, ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: كَبِيرًا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

0: mahjura.
1: Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, Hijram mahjura.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
1: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: asira.
1: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalil.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.

Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.

Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

Begitulah, bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar."

Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

0: sabila.
1: Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir, pembantu.

0: تَدْمِيرًا
1: Kemudian kami berfirman kepada keduanya, Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.
1: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا.
0: Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

0: nushura.
1: Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

0: rasula.
1: Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul?

0: sabila.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa'anta takunu alaihi wakila.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

Agar dengan air itu, kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: sabila.
1: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.

Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha Mengetahui dosa hamba-hambanya.

yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Yang Maha Pengasih. Mereka menjawab, siapakah Yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau Muhammad perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran.

Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.

Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur.

0: سَلَامًا.
1: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
0: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri.

0: Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami." Karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.
1: Innaha sa'at mustaqarran wa muqama.
0: Sungguh, Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.

0: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.
1: Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
0: Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.

kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

0: Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana, mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam.
1: Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama.
0: Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu, kelak azab pasti menimpamu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: zadzafani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama.

0: sama-sama mendapatkan pahala.
1: Menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
2: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
3: 0813-2234-5303.
2: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
4: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah hukum bagi seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya dengan melanggar lampu merah?
6: Seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara, semoga Allah menunjukinya, menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya bagi pihak-pihak yang berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah Azza wa Jal menertibkan melalui penguasa apa-apa yang tidak tertib dengannya oleh Al-Quran. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yusuf ayat 103. Semoga Allah memberi petunjuk kepada semuanya.
7: Allah mengingatkan kita tentang nikmatnya, bahwa nikmat lisan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda sayangnya kepada kita. Dalam sebuah surat

0: yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan ia sehingga ia bisa berbicara dengan fasih. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa salah satu nikmat Allah kepada kita adalah penciptaan kita itu sendiri, selanjutnya Allah sebutkan nikmatnya yang sangat indah. Allah berikan atau Allah ajarkan kita sehingga kita bisa berbicara dengan fasih. Kita bisa merangkai ribuan kata di dalam otak kita sehingga bisa kita luncurkan, bisa kita ucapkan tanpa harus kursus terlebih dahulu, tanpa harus sekolah terlebih dahulu untuk berbicara. Manusia tidak perlu sekolah. Nikmat lisan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Namun yang perlu kita camkan, lisan seorang manusia ibarat pisau bermata dua. Memang di satu sisi dia indah, dia menggiurkan, dia adalah anugerah. Namun apabila anugerah itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka anugerah itu akan menjadi bumerang bagi kita dan menikam kita dari belakang. Nabi mengatakan, bukankah manusia dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke tanah di dalam api neraka? Siksa itu tidak lain tidak bukan kecuali karena ucapan-ucapan lisan mereka. Nabi mengatakan apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia anggap sepele, yang dia anggap biasa-biasa saja, namun itu dapat membuatnya terpelosok ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
1: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khaadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmaddin.
0: Dan yang sangat kuinginkan, akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku.

0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fi ma hahuna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ.
0: Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?

0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin.
0: Mereka menjawab, wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir.
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu.
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarga dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan.

0: kami binasakan yang lain.
1: Wa amtarna 'alaihim matara fasaa'a matarul mundzirin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain.
1: Wazinu bil qisthasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.

0: Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu.

Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, itulah

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
1: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
1: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.

0: Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
1: Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin.
0: Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab.
1: Faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin.
0: Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat?
1: Afara'aita in matta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan.

0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri, kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya.
1: Zikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami tidak berlaku zalim.
1: وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ.
0: Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup.
1: Innahum 'anil sam'i lam'zulun.
0: Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat.
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat.
1: وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ.
0: Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asy-syayatin.
0: Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun?
1: Tanazzalu 'ala kulli affakin athim.
0: Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa.
1: Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun.
0: Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta.
1: Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun.
0: Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
1: Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah?
1: وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.
0: Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bagaimanakah cara mewujudkan persatuan Islam di zaman ini yang setiap harinya kita mendengar dan melihat seorang Muslim memerangi Muslim yang lainnya?
6: Mewujudkan persatuan Islam adalah dengan cara merealisasikan apa yang terwujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akidah yang sahih, keimanan yang benar, mempraktikkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah kepadanya dan bersabar dalam menghadapi rintangan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret kana amalan nu mangrupi amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kata.
8: Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret kana amalan nu mangrupi
7: amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kata atap. Sakumaha naon anu diriwetkeun ku Aisyah radhiyallahu anha, anjeunna nyarios kana afdhalul khuluqi ila ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-kadzib. Sesuna akhlak anu paling dipikangewa ku Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaeta bohong alias dusta. Bohong mangrupi dasar tina kamunafikan. Tebihan ku araranjeun bohong. Sabab sesuna bohong teh tiasa ngagebruskeun jalmi nu ngalakukeun kabohongan eta kana fujur. Sedengkeun fujur tiasa ngagebruskeun kana neraka. Nu dimaksud fujur teh khuruj anit ta'ah. Kaluar tina kata-kata. Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret kana amalan nu mangrupi amalan-amalan dosa sareng maksiat. Kaluar tina kata-kata.
8: Bohong mangrupi dasar tina kamunafikan.
7: Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam pangageung-ageungna bohong aya tilu. Kahiji, hiji jalmi ngaku-ngaku ka hiji bapa anu sanes bapa tegesna. Kadua, eta jalmi ngaku ngimpen hiji pangimpenan padahal saleresna mah manehna teu ngimpen siga kitu. Anu katilu au yaqulu ala Rasulillah sallallahu malam yaqul. Atanapi nyarioskeun atas nami Rasul sallallahu alaihi wasallam naon anu teu diucapkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: القرآن
9: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

0: yuqinun.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

0: يَعْمَهُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: يعقلون.
1: Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api.

0: Amin.
1: Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."
0: Ya Musa, innahu ana Allahul Azizul Hakim.
1: Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

0: الرحيم.
1: Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar, tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

0: الْمُعْتَدِينَ.
1: Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."

Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh."

Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

0: عظيم.
1: Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.
1: Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim.
0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
2: Malaika ashabul jannah.
3: Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah sebagaimana kita telah mendengar dari Akh Ihsan sebagai pembawa acara, bahwa di kesempatan pagi hari ini kita sebenarnya masih akan meneruskan ya tentunya bahasan berkaitan dengan hukum-hukum yang penting berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Dan kita akan mengetengahkan beberapa hadis ya, karena pelajaran kita adalah berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini pun insya Allah kita akan menjelaskan beberapa hadis seputar tentang bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah, sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan ambil hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Abu Daud, dan oleh Imam Tirmidzi, dan oleh Imam Ibnu Majah, dan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baginda Nabi SAW bersabda, Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu min hadihil ayyamil ashar. Qalu wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'in. Hadis yang semakna dengan ini, tentunya ada beberapa riwayat dengan beberapa redaksi yang tentunya diriwayatkan oleh para ulama tentang hari-hari ini ataupun tentang seputar hadis ini. Sebagaimana telah disebutkan kumpulan hadisnya oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tarrani dalam kitab Fadlu Ashri Dilhijjah, keutamaan 10 Dilhijjah, di mana redaksinya tentunya ada beberapa redaksi dengan satu dengan yang lainnya sedikit berbeda, akan tetapi insya Allah dari sisi makna itu tidak berbeda ya. Hanya tentunya redaksi dalam periwayatan. Kaum muslimin, sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya seperti umpamanya dalam redaksi ya yang lainnya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud ini adalah hadis yang paling sahih dari sisi sanadnya. Baginda misal mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu min hadihil ayyamil ashar. Ya, tidak ada hari-hari yang amal salih pada hari-hari tersebut lebih dicintai di sisi Allah dari hari-hari yang 10. Lalu mereka bertanya, qalu, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW bersabda, tidak juga dengan jihad, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Ya, orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, yaitu berjihad di jalan Allah, walam jarji min dalika bisyai'in, sedangkan dia, artinya tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya adalah mati syahid. Hadis Abdullah bin Abbas ini hadis sahih dan memiliki makna yang sangat agung. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, jadi hari-hari yang lainnya dalam setahun. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakannya, jadi yang menyaksikannya, yang mengatakannya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui pada 10 hari yang memiliki keutamaan itu dalam setahun ada 3. Jadi dalam setahun ada 3 10 hari yang punya keutamaan. Yang pertama adalah 10 hari yang kita sedang bicarakan ini, itu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, 10 hari dari awal bulan Muharram. Dzulhijjah juga tentunya adalah awal. Dan yang ketiga adalah 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Nah, kita tidak akan membahas dua itu. Adapun 10 hari dari bulan Muharram, salah satunya karena di situ ada hari yang dinamakan dengan hari Asyura, yaitu disyariatkannya puasa, tapi tidak berkaitan dengan Asyura, yaitu berkaitan dengan ya apa yang diadakan oleh orang-orang Syiah berkaitan dengan ya Hasan Husain, berkaitan dengan Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Itu wafatnya di mana di situ ada kegiatan dalam rangka berkabung dengan wafatnya Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Tapi adalah berkaitan dengan satu puasa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Dan kita tahu itu ada malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Dia lebih utama ketimbang 1000 bulan. Dan yang kita sedang bahas itu adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini tentunya banyak keutamaan dan banyak syariat di dalamnya, sebagaimana kita akan membahasnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Itu seputar hadis-hadis berkaitan dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan kalimat ma min amalin azka indallah wa wala a'dhamu ajran min khairin ya'maluhu fi asyril adha. Di sini tentunya ada tasrih, ada sesuatu yang menunjukkan dijelaskan yang dimaksud 10 adalah 10 Idul Adha, 10 bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang azka indallah. Nah, di sini yang lebih bersih ataupun lebih yang tentunya dicintai dan lebih besar pahalanya dari kebaikan yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Jadi 10 awal dari bulan Adha. Lalu seseorang bertanya, ya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dari itu semula. Jadi di sini menunjukkan keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang diberikan jatah waktu, ya, dia mendapatkannya, ya, dan dia sehat, maka dia telah mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Ta'ala, yang tentunya tidak akan bisa untuk kita menimbang-nimbangnya dengan nikmat lain. Karena barang siapa yang mendapatkan waktu tersebut, tetapi nikmat ini tentunya akan menjadi nikmat bagi orang itu yang hakiki, manakala dia diberikan dua taufik pada kesempatan itu. Ya. Taufik dia berada dalam iman dan Islam, dan taufik dia beramal di hari itu. Jadi dia beramal di hari-hari tersebut. Jadi dia beramal di hari-hari tersebut. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam dan siang hilfatan liman arada ayatadzakara aw arada syukura. Allah berfirman, dialah yang menciptakan siang dan malam, ya, silih berganti bagi siapa yang ingin berzikir, mentafakurinya, dan dia ingin bersyukur. Kemudian orang yang diberikan kenikmatan yang hakiki adalah orang yang diberikan taufik kepada iman dan amal. Karena orang yang dia itu hidup tetapi tidak iman dan tidak beramal, maka celaka. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya rugi, gitu kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqih, man yuridillahu bihi khairan istamalahu. Wa qala qail, kaifa istamalahu ya Rasulullah? Qala an yuwafiqahu 'alal 'amali shalihi qabla wafatihi. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang Allah berkehendak orang itu berada dalam kebaikan, maka dia itu istakmalahu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah memberikan taufik untuk melakukan amal kebaikan sebelum wafatnya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan nikmat yang hakiki di 10 awal bulan Dzulhijjah, tentunya yang dia sehat, yang dia itu hidup, ya. Kemudian dia diberikan dua kebaikan, yaitu iman dan amal soleh. Dan tentunya itu adalah satu kenikmatan, ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, itu dianjurkan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Amal-amal kebaikan dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Ya. Dan di sini dengan redaksi, al-amalu salihu, di mana para ulama mengatakan ini alnya menunjukkan lil istigrok. Jadi seluruh amal kebaikan. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah fi'lu ta'ah. Bifi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan di sini maksudnya adalah umum, walaupun nanti kita akan perinci. Kemudian seseorang bertanya, bagaimana dengan jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak juga dengan jihad, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Ya. Lalu dia pulang dengan tidak membawa apa-apa, dalam arti dia mati syahid, ya. Jadi dia mati syahid. Dan kita tahu bahwa Allah taala akan berniaga ataupun kita berniaga dengan Allah taala. Jadi kita berjual beli dengan Allah taala. Jadi siapa yang banyak amal dan berniaga dengan Allah, dia akan selamat. Ya. Kita kan berniaga, berniaga itu ada dua. Berniaga dengan sesama manusia, ya, dalam urusan dunia, maka kadang untung, kadang rugi, ya. Dalam istilah kita, kadang juga kita buntung. Tapi ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dan ini dicantumkan dalam tiga ayat dalam Quran. Ya. Ada dalam tiga ayat dalam Quran. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ya. Dan ini sesuai dengan tadi, yaitu ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi baikum alladhi bay'tum bihi wa dhalikal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah memberi, ya, dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka, bahwa bagi mereka adalah surga. Ya, jadi kita jual beli dengan Allah dengan membeli surga. Ya. Dengan apa? Dengan jiwa dan harta kita. Jadi berjuang dengan jiwa dan harta kita dalam semua areal yang dinamakan dengan jihad. Yang mencakup jihad itu adalah 13 tingkatan. Ya. Termasuk jihad mencari ilmu dengan jiwa dan harta, kan. Ya, tidak hanya kita berperang melawan orang kafir, tetapi berjihad dengan jiwa dan harta termasuk kita mencari ilmu. Ya. Termasuk kita berdakwah, maka dengan jiwa dan harta. Ya, ini adalah jual beli. Termasuk bagian yang kita akan bahas juga adalah berkurban. Itu adalah dengan harta dan jiwa. Kemudian dalam surah Saf, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adzulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Jadi berjual beli itu dengan kita beriman, dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, berjihad dengan jiwa dan harta. Kemudian berjihad itu dengan apa? Tijarah itu dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Nah, kita lihat dalam surah yang lain bahwa tijarah dengan Allah adalah tijarah dengan cara kita semua adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka mereka itulah yang mengharapkan, ya, perjualbelian yang tidak akan pernah rugi, ya. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hadis-hadis sangat agung sekali. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan beramal pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Yaitu semua amal. Ya. Dan amalan pada 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk juga nanti di dalamnya adalah hari-hari tasyrik. Kalau kita kategorikan ada dua jenis amal. Yang pertama adalah amal yang mutlak dari seluruh amal kebaikan. Jadi amal yang mutlak dari seluruh amal kebaikan. Itu amal-amalan yang tidak disebutkan secara khusus pada bulan Dzulhijjah. Maka pada intinya dianjurkan bagi kita untuk beramal di hari-hari tersebut. Melakukan amal bir, melakukan amal-amal yang diperintah. Melakukan amal-amal yang disyariatkan. Seperti yang paling pokok adalah al-muhafadatu ala salawatil khamsi, yaitu menjaga sholat lima waktu. Seorang mukmin menjaga sholat lima waktu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, itu tentunya punya keutamaan khusus. Kemudian menjaga berjamaahnya. Jadi menjaga sholat berjamaah pada 10 awal bulan Dzulhijjah punya keutamaan, karena termasuk amal kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Wasilatul arham, menyambung silaturahmi. Ya. Wahusnul jirani, dan berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang lainnya. Jadi ini adalah termasuk di dalamnya. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa tasbih, wa takbir, wa tahlil, wa tahmid. Ya, ini semuanya amal kebaikan. Kemudian apa? Seperti baik kepada anak yatim. Wa iadatul maridi, dan menengok orang sakit. Jadi menengok orang sakit apabila bertepatan dengan hari tersebut itu punya keutamaan. Semua kebaikan. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Kemudian berbuat kebaikan, sedekah, apa punya keutamaan? Semua kebaikan. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an.

Jadi semua kebaikan itu adalah punya keutamaan dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, jika ada orang bertanya, bagaimana dengan menunaikan puasa? Tentunya puasa ada yang khusus yang kita akan bahas, yaitu puasa Arafah. Tapi bagaimana seorang mukmin melakukan puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, termasuk mungkin dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini. Atau memperbanyak. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan puasa ya keutamaan dalam arti anjuran secara khusus ya tentang perintah puasa atau anjuran puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tetapi wallahu taala alam, kalau orang ingin memperbanyak puasa dan dia ingin puasa, maka tidak mengapa. Hal itu disebabkan dengan hadis yang tadi, hadis yang umum. Ma min ayyamin al-amalu salihu. Ya, ma min ayyamin al-amalu salihu. Di mana puasa masuk kepada poin yang tadi. Jadi masuk kepada poin yang tadi, yaitu termasuk amal soleh. Ya. Sehingga tidak mengapa kalau di antara para pendengar, ya, jamaah yang ingin puasa dari tanggal 1 ya sampai tanggal 9 ya, atau setidaknya dia memperbanyak puasa. Hal itu dikarenakan ya ada dalil ya. Jadi ada dalil yang umum menunjukkan hal itu. Hal ini sebagaimana juga dipatwakan ya dalam fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di antara ulama mutaakhirin hari ini ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh. Nah. Sedangkan yang kedua adalah amalan-amalan yang secara khusus ada dalilnya ya. Anjuran untuk melakukan amal-amal yang secara khusus dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Ya. Apa saja? Ya. Salah satunya adalah puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Di puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Yaitu puasa pada hari yang ke-9. Jadi puasa pada hari yang ke-9. Dan perhatikan oleh kita semua bahwa Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal watar. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10 dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Wal fajri, demi waktu fajar. Maka Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan tentunya ini untuk seluruh hari ya, masuk setiap fajar. Dan Allah bersumpah dengan waktu fajar karena waktu fajar ini punya keutamaan ya, waktu fajar ini punya keutamaan, yaitu waktu bergantian dua malaikat, yaitu malaikat siang, malaikat malam. Jadi malaikat yang bertugas di waktu malam dan bertugas di waktu siang itu berjumpa pada dua waktu, waktu subuh dan waktu asar. Jadi waktu subuh ini termasuk waktu yang disaksikan oleh para malaikat, di mana para malaikat ditanya apa yang dilakukan, ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Mereka menjawab, aku datang atau kami datang, mereka sedang sholat, kami pergi, mereka sedang sholat. Walayalin ashar, dan hari yang 10. Maka yang dimaksud adalah 10 Dzulhijjah. Wasyafi, dan hari yang genap. Hari yang genap kita akan juga bahas. Hari yang genap itu termasuk di dalamnya adalah hari Tarwiyah menurut para ulama, yaitu 8 Dzulhijjah. Kemudian Yaumu Asyura, yaitu 10 Asyura. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 dari bulan

Dzulhijjah, ya, di mana di situ ibadah yang sangat banyak dan kita akan sebutkan nanti. Dan yang terakhir adalah wal witr dan hari yang ganjil, ya. Hari yang ganjil adalah yang dimaksud yaumu Arafah, hari Arafah. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan sumpah, ya, tadi wal witr dan hari yang ganjil. Dan Arafah adalah hari yang sangat mulia, ya, bagi orang yang menunaikan haji, ya, waktu yang mustajab kita berdoa dikumpulkannya jamaah haji dalam hadis itu bahwa Arafah itu adalah hari pokoknya menunaikan ibadah haji. Jadi hari yang di situ kita menunaikan ibadah haji, ya, intinya wukuf di Arafah. Bahkan dikatakan seolah-olah tidak, seolah-olah haji itu adalah Arafah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, di mana seseorang tidak akan sah hajinya apabila dia tidak wukuf di Arafah. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan atau tidak sah hajinya tanpa dia itu menunaikan wukuf di Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi SAW menjelaskan tentang puasa Arafah. Jadi tentang puasa Arafah, yaitu dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata. Faqala yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyata. Akhrajahu Muslim. Baginda Nabi SAW ditanya tentang saum Arafah. Jadi tentang saum Arafah. Maka Nabi SAW mengatakan keutamaannya akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Jadi ini akan menghapus 2 tahun keutamaannya. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Ya. Dan orang yang sedang haji, maka yang afdal dia tidak puasa. Dan ini juga menurut pendapat yang rajih bahwasanya mereka tidak puasa karena Nabi pun berbuka waktu itu dan tidak berpuasa. Ya. Tidak berpuasa. Nah, maka ini dianjurkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah untuk kita berpuasa, yaitu puasa sunnah Arafah, dan pahalanya sangat besar, yaitu akan diampuni dosa yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud yang akan dihapus adalah as-sogoir, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertaubat langsung dari dosanya itu. Jadi dari dosanya itu. Nah. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila saum Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat atau dengan hari Sabtu ataupun dengan hari Ahad, apa hukumnya? Maka yang rajih tetap boleh, ya. Karena larangan puasa pada hari Jumat atau larangan puasa pada hari Ahad itu kalau takhsis, yaitu pengkhususan puasa hanya hari itu, ya, dengan niat hari itu. Tetapi apabila bertepatan hari Arafah dengan hari Jumat ataupun dengan hari Kamis, maka itu tidak mengapa. Tapi ada kemungkinan saum Arafah kita adalah pada hari Kamis nanti. Dan apabila puasa Arafah bertepatan dengan hari yang dianjurkan puasa seperti Senin dan Kamis, maka insya Allah bagi orang yang suka mendawamkan mengkontinyukan puasa Senin dan Kamis, dan jika dia berniat dengan 2 niat, maka dia akan dapat 2 pahala juga. Itu pahala dia puasa Arafahnya dan pahala dia juga biasa puasa hari Kamis ataupun puasa hari Senin, jika bertepatan dengan hari Senin ataupun dengan hari Kamis. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kalau ditakdirkan Arafah ini adalah berbeda harinya dengan penetapan Saudi Arabia, ya, yang mana tentunya apa yang dinamakan dengan
ditakdirkan perbedaan hari gitu ya. Jadi perbedaan hari antara ya hari penetapan Arafah kita di sini dengan penetapan Arafah di Saudi Arabia ya. Yang tentunya di situ penetapan ibadah-ibadahnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, wallahu alam, adalah kita mengikuti penetapan negara kita. Jadi penetapan di mana matla' ataupun tempat munculnya hilal berbeda, ya. Karena pendapat yang rajih adalah bahwa penetapan hari untuk ibadah puasa, kemudian juga untuk kita menunaikan ibadah apa yang dinamakan dengan sholat id, kemudian juga berkaitan dengan puasa, ya, seperti puasa Arafah, maka ini adalah berbeda-beda tergantung munculnya hilal di tempat tersebut. Karena menurut ya pendapat yang rajih, dan ini ditetapkan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa dalam satu dunia ini bahwa tempat munculnya hilal itu berbeda-beda. Jadi hari munculnya hilal berbeda-beda. Maka tatkala Allah Ta'ala mengaitkan ibadah dengan munculnya hilal, maka tentunya berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tetapi mudah-mudahan hari ini kita akan bersamaan ya. Dan menurut berita belum terlihat, sehingga ada kemungkinan mereka pun akan sama dengan kita. Ya, dan kita tahu berdasarkan hadis yang kemarin, idza ra'aitumuh fasumu wa idza ra'aitumuh fa'abtiru. Jadi hadis juga yang kemarin ya. Dan itu wallahu alam pendapat yang lebih rajih. Jadi pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin pada 10 awal bulan Zulhijjah tidak lain adalah perkara yang sangat agung, al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Dan bagi kaum muslimin, walaupun mungkin kalau tahun ini udah terpepet ya bagi kita, maka kita insya Allah untuk tahun depan atau tahun berikutnya ya. Maka dianjurkan untuk bersegera melakukan haji atau melakukan umrah, terutama haji bagi yang mampu. Dan kita tidak boleh taswib, kita tidak boleh untuk menangguh-nangguhkan. Wah, nanti lagi, nanti lagi. Dan merupakan satu kesalahan bagi seorang muslim berkata, saya mah belum layak untuk menunaikan ibadah haji. Perimacan pantas dan ibadah haji mah. Ya, itu salah gitu ya. Itu salah. Ya. Itu salah. Sebab Nabi SAW melarang kita itu menangguh-nangguhkan. Jadi taswib ya. Jadi taswib. Ya. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk bersegera ya. Dan kita tahu haji dan umrah ini pahalanya sangat agung. Di mana Nabi SAW mengatakan, man hajja falam yarfus walam yapsuk raja'a min dunubihi kayyoma waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat rofas, ya, tidak berkata-kata yang rofas, ya, seperti berkata-kata yang buruk, kata-kata jima, tejorang lah bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Dan dia tidak berbuat fasik, maka dia akan keluar dari dosanya seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Baginda Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah adalah kafarah di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Jadi kecuali surga. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, bersegeralah untuk menunaikan haji dan umrah. Bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji, karena kita tidak tahu ya, kesehatan kita, uang yang kita miliki. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu gitu ya, tentang hidup kita ini.
dan tentang harta yang kita miliki. Kalau seseorang ya berkata, ya nantilah saya hajinya gitu ya. Jadi nantilah saya berbuat haji, nantilah saya berbuat umroh. Ya. Maka ketahuilah bahwa kita itu tidak tahu kesehatan kita. Kita tidak tahu harta yang kita miliki. Apakah tetap akan ada di kita atau bagaimana? Padahal Nabi SAW mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Baginda Nabi SAW mengatakan ya, optimalkanlah atau bersegeralah kepada lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Apa kata beliau? Ya. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Sihataka qabla maradika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ya. Ginaka qabla fakrika. Waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Farogoka qabla syaglika. Waktu senggangmu sebelum datang waktu sibuk. Wahayataka qabla mautika. Dan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Nah, orang akan menyesal ketika orang melalaikan lima perkara, datang lima perkara yang merupakan lawannya. Ya, dia akan menyesal. Seorang mukmin akan menyesal. Maka dengan itu, bersegeralah untuk menunaikan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita berudhiyah. Kita adalah berkurban. Ya. Berkurban dengan salah satu di antara binatang ternak, yaitu unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya. Nabi SAW dinyatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dhaha Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronaini. Nabi SAW beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Jadi beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Dinyatakan dalam hadis Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala aqama Nabi SAW al-Madinata asyra sinina yudhhi. Kadang Nabi SAW telah bertempat tinggal di Madinah, yaitu setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan beliau tinggal di sana selama 10 tahun, dan beliau berkurban dalam setiap tahunnya. Jadi selama beliau itu ada di sana, maka beliau berkurban. Ya. Pendapat yang paling rajih memang berkurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkad. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib dengan berdalil dengan dua dalil. Pertama adalah firman Allah Ta'ala, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Ada juga yang berdalil dengan hadis man kana lahu si'an fala walam yadbah fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan, yaitu pada bulan Zulhijjah ini, pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Jadi jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Maka di sini menunjukkan ada yang mengatakan wajib. Tapi yang rajih Allah alam, karena hadisnya dhaif, ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, fasholli lirabbika wanhar, ini adalah perintah ikhlas, ya. Jadi perintah ikhlas, perintah untuk berkurban dengan ikhlas, perintah sholat untuk ikhlas. Tetapi pendapat yang rajih jumhur ulama adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan. Nah, Nabi SAW beliau berkurban dengan kambing yang gemuk, menunjukkan kita jangan memilih kambing yang dagingnya sedikit ya, ataupun yang begang dalam orang Sunda, yang kurus, tetapi yang gemuk ya, yang dagingnya itu ada gitu ya. Akrono ini dan bertanduk, menunjukkan yang abdol adalah jantan.
dan betina boleh insyaallah. Ya. Kemudian menunjukkan bahwa berkurban itu setiap tahun bagi yang mampu. Jadi jangan begini. Ayo Bu, kurban. Ayo Pak kurban. Oh, saya mah udah tahun kemarin. Enggak ya. Sunnahnya setiap tahun, dianjurkan setiap tahun, tapi tentunya bagi yang mampu. Ya, semuanya bagi yang mampu, ya. Jadi menunjukkan bahwa berkurban setiap tahun. Dan dalam hadis ini juga bisa dipahami bahwa ya berkurban yang sunnah itu minimal satu rumah satu kambing. Ya, Masya Allah ya, kalau kaum muslimin menegakkan syiar di hari kurban, berkurban setidaknya satu rumah adalah satu kambing. Ya, satu kambing, Masya Allah. Ya. Ini adalah satu keagungan bagi kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin menegakkan hukum-hukum Allah dan syiar-syiar Allah Ta'ala. Dalam hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, La tadbahu illa musinnatan. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih illa musinnah. Musinnah adalah unta berumur 5 tahun. Sapi dan semisal seperti kerbau berumur 2 tahun. Dan kambing adalah yang setahun. Jadi kambing yang umurnya apa? Setahun. Jadi kambing yang umurnya apa? Setahun. Ya. Dan ini berdasarkan hadis ini. Jadi yang kurang dari situ itu tidak sah. Ya. Tetapi para ulama menyebutkan kalau untuk kambing, ya, dan itu adalah kambing khusus, itu adalah dengan sebagian para ulama mengatakan bisa 6 bulan. Tetapi itu sejenis apa yang kita kenal mungkin mai kacang gitu ya. Jadi yang dikenal dengan mai kacang kalau mungkin di kita gitu ya. Yang di kita. Ya. Kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagi orang yang akan berkurban, ya, itu dianjurkan dia untuk tidak memotong kukunya, tidak memotong ya seperti kumis, bulu ketiak, dan apa yang dikenal dengan hal-hal yang dipotong gitu ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan apabila seseorang itu telah masuk ya bulan Dzulhijjah, maka dia tidak memotong ya seperti kukunya dan semisalnya ya. Yaitu dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, idza ra'aitumul hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahi fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhahi fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang telah melihat awal bulan Dzulhijjah dan dia bermaksud untuk berkurban, maka janganlah dia memotong dari rambutnya, dari bulu-bulunya dan kukunya sehingga ia berkurban. Jadi sehingga ia berkurban. Nah, berarti di sini adalah anjuran, ya. Anjuran. Untuk orang yang berkurban, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang akan berkurban, ya, maka juga dijauhi cacat yang terlarang. Di mana Nabi SAW mengatakan ada 4 yang tidak boleh disembelih. Yang pertama al-aurul bain, auruha, yaitu yang matanya picak dengan picak yang jelas. Wal maridatul bain, maridaha, yaitu kambing atau sapi yang sakit, ya. Kemudian al-arja al-bain, dola'uha, yaitu orang yang kambing ataupun kerbau atau sapi atau unta yang pincang, artinya yang pincang, yang
kakinya umpamanya apa? Pincang. Satu atau dua. Wal kasiratul lati la tunqi, yaitu apa? Yang patah itu ya, patah apanya saja gitu. Maka ini adalah tidak boleh ya, tidak boleh.

0: Dan tentunya kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah larangan. Larangan. Jadi yang patah kakinya, yang cacat, ya, yang cacat kakinya, ya, yang cacat, kemudian yang matanya buta, ya, kemudian yang sakit, dan termasuk sejenis, ya, sapi, mungkin yang apa yang kita lihat sekarang, sapi yang sapi gila gitu ya. Dalam bahasa kita mungkin sapi gila, sapi atau binatang yang sakit ya. Maka itu juga termasuk yang dilarang ya. Jadi yang dilarang. Kemudian bagi orang yang akan menyembelih dan afdal kalau bisa disembelih sendiri ya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, kalau bahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahaini amqraini dabahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahima, bahwa Nabi sallam berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelihnya sendiri. Kemudian ketika beliau menyembelih menyebutkan nama Allah dan bertakbir, yaitu bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, lalu meletakkan kakinya ya pada bagian badan kambing itu ya, yaitu bagian dekat ke dekat kepalanya ya, jadi itu dekat lehernya, maksudnya itu dekat lehernya, dan itu apa dianjurkan. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati lam yudahi. Jadi Nabi SAW bersabda, bismillahi Allahu akbar ya, itu adalah zikirnya. Dan beliau berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terimaku, terima dariku dan dari umatku, dari keluargaku dan dari umat yang belum berudhiyah. Maka di sini menunjukkan apabila orang berkurban satu rumah ya, satu ekor dai, maka seluruh rumah akan dapat pahala ya. Jadi akan dapat pahala ya. Artinya bersyarikat dari sisi pahalanya. Dari sisi pahala. Apakah kita boleh berkurban untuk yang telah meninggal dunia? Artinya pahalanya dikhususkan untuk yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam, yang afdal kita sertakan ya. Artinya tidak sendiri, tidak dikhususkan. Maka dengan doa yang tadi Nabi SAW berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Kalau kita berdoa, ya Allah terima dariku dan dari ibuku yang telah meninggal dan dari bapakku yang telah meninggal, maka semuanya akan bersyarikat dalam pahala. Jadi akan bersyarikat dalam pahala. Ini adalah amalan yang dinamakan berkurban. Dan berkurban yang paling afdal disembeli pada hari yang ke-10-nya. Jadi disembeli pada hari yang ke-10-nya. Dan boleh disembeli pada hari tasyrik, ya. Tetapi berkurban adalah setelah sholat idul adha-nya. Jadi setelah sholat idul adha. Jadi setelah sholat idul adha. Maka ini adalah yang dianjurkan. Jadi ini yang dianjurkan. Yaitu pada hari raya idul adha-nya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena udah lewat 13 menit jam 6. Kita sisakan 1/4 jam untuk pertanyaan. Insyaallah besok kita akan bahas hadis-hadis seputar sholatnya. Jadi seputar tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, apa yang dianjurkan bagi kita dari amalan-amalan yang khusus kita akan bahas besok insyaallah. Ya, kita bahas apa yang kita udah bahas dengan hadis-hadis yang tadi.
1: Baik, jazakumullahu khairan katsiran khairal jaza. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Athari hafizullahu taala untuk materi dan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat dari penelpon. Telah tersambung dengan satu penelpon. Kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Abu Haidar Al-Bantari dari Bantar.
1: Nah, kami juga silakan Bapak Abu Haidar.
0: Ya, silakan.
2: Mau bertanya berkenaan tentang Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri bersamaan dengan hari Jumat. Kata para sebagian ulama hadis mengatakan ada rukhsah bagi yang melakukan sholat Idul Fitri tidak, atau ada rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat. Minta keterangan yang jelasnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya akan membahas besok ya. Akan membahas besok tentang salat hari raya apabila bertepatan dengan hari Jumat ya. Maka secara ringkas, apabila salat Idul Adha atau salat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Tetapi baginya jika tidak sholat Jumat, maka baginya mesti sholat zuhur. Jadi mesti sholat zuhur. Walaupun memang di sini terjadi perbedaan di antara para ulama ya. Jadi terjadi perbedaan di antara ulama ya. Dari sisi tentang apakah sholat duhur atau dia itu tidak sholat duhur. Jadi tidak sholat duhur ya. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa ya dia menunaikan sholat duhur. Jadi baginya adalah menunaikan sholat duhur. Dan apabila bergabung ini, untuk hak imam, yang dimaksud dengan hak imam itu imam kaum ya, imam kaum ya, itu imam kaum, maka bagi imam kaum itu mesti mengadakan Jumat. Jadi mesti mengadakan Jumat. Dan hadis yang menjadi pokok bahasan ini adalah hadis ya, kisah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Beliau bertanya kepada Zaid ibnu Arqam, di mana beliau berkata, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaini istama'a fi yaumin? Qala na'am. Qala kaifa sana'a? Qala shalla al-Id thumma rakhasa fil jum'ati. Wa qala fa man sya'ni yusalli fal yusalli. Di mana dalam hadis ini bahwa Zaid ibn Arqam, salah seorang sahabat, ditanya oleh sahabat lain, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, apakah engkau menyaksikan di zaman Nabi SAW bergabung dua hari raya, yaitu Id, Idul Fitri atau Idul Adha dengan Jumat dalam satu hari? Maka beliau mengatakan iya. Lalu apa yang diperbuat? Maka Nabi SAW sholat Id dan memberikan rukhsah bagi Jumat. Siapa yang ingin sholat maka sholat, siapa yang tidak maka tidak mengapa. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan hadza ma amila bihi sahabah. Dan ini apa yang dilakukan oleh para sahabat. Hal ini juga sebagaimana disebutkan riwayat dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa telah terjadi Id dalam satu hari artinya dua id dalam satu hari. Lalu dikatakan man arada an yujami'a fal yujami wa man arada an yajlisa fal yajlis. Lalu disebutkan barang siapa yang ingin berjum'ah maka berjum'ahlah, barang siapa yang ingin duduk di rumahnya maka duduklah, artinya tidak usah pergi. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini beberapa hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa ada kata-kata wa anna mujami'un, dan Rasulullah SAW mengatakan saya akan sholat. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia tetap wajib sholat duhur jika tidak sholat Jumat. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan jatuh pada hari itu dia tidak sholat duhur. Jadi tidak sholat duhur. Dan yang rajih wallahu alam baginya adalah salat duhur, wallahu taala alam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustaz untuk satu jawaban dari penanya kita dari Bapak Abu Haidar. Semoga tentunya menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya kembali dari satu penelpon, kita akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf bila mana yang telah tersambung agar mengecilkan terlebih dahulu volume radionya. Ya, halo. Halo.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Bapak Jidan.
1: Ya, kami ya. Silakan Bapak Jidan dengan pertanyaannya.
3: Bagaimana kalau umpamanya sapi yang dibawa itu tadinya nggak pincang, tapi karena jatuh mungkin terus pincang, apa itu harus diganti? Sementara uang nggak ada lagi umpamanya gitu.
1: Nah,
3: ya cuma segitu aja.
1: Ya.
3: Jazakallahu
1: khairan. Ya.
0: Jatuhnya di hari H gitu. Pas mau potong. Kalau pas mau potong, wallah alam, itu tidak termasuk cacat yang dimaksud dalam hadis ya. Ketika pas mau potong kemudian patah ataupun ya tadi patah kakinya, wallah alam, insya Allah tetap sah ya. Jadi tetap, insya Allah tetap sah. Wallah alam.
1: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dari jawaban untuk penanya kita dari Bapak Jidan di Ciberem. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan pendengar sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Abdillah di Rajapola. Ustaz, mana yang lebih afdol, menitipkan hewan kurban di masjid dekat rumah tapi belum sunnah, atau di lembaga atau masjid yang sudah mengikuti sunnah? Ustaz, syukran jazakumullah khairan katsiran.
0: Ya, hukum asal bahwa kita berkurban itu yang dekat dengan kita ya. Ya, karena tentunya berkurban ini adalah untuk kita dan berkurban ini adalah untuk orang-orang terdekat ya. Jadi untuk orang-orang apa? Terdekat itu. Itu adalah tentunya yang utama bagi kita dalam berkurban itu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, berkurban yang paling pokok adalah sembelihan di hari raya gitu ya. Sembelihan di hari raya, dan tentunya ya bacaannya sederhana ya, tadi dikatakan menyembelih dengan mengatakan bismillahi Allahu akbar. Dan tidak ada bacaan yang lain kecuali doa juga yang sangat sederhana sekali, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terimalah dariku dan dari umatku ataupun dari keluargaku ya. Kemudian menyembelih ya, dibagikan dagingnya ya, dan pengurban dianjurkan untuk makan ya. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan sampai wajib ya. Setidaknya pendapatnya adalah mustahab ya. Hukumnya adalah mustahab. Jadi hukumnya sunnah untuk memakan bagian dari daging kurban itu ya. Allah taala.
1: Nah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz dan semoga menjadi kejelasan kembali untuk penanya kita dari Ummu Abdillah di Raja Polah untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat melalui WhatsApp. Bismillah, bila seorang panitia kurban dengan menetapkan untuk sapi 3 juta per orang, Ustaz. Namun untuk seorang pengurban, dia memberikan potongan cuma 25 juta tanpa sepengetahuan pengurban yang lain. Jadi harga khusus gitu, Ustaz. Panitia pun termasuk salah satu seorang pengurban. Panitia juga, panitia itu perorangan, dia mengambil juga keuntungan dengan membeli hewannya dengan harga 19,5 juta rupiah. Daging kurbannya dibagikan ke setiap pengurban dengan jatah yang sama untuk dibagikan di kampung, ya Ustaz. Pohon pencerahannya dengan kondisi demikian, Ustaz.
0: Iya, mengambil untung dari jual beli gitu ya. Ya kalau masalah mengambil untung asal jelas saja gitu kan. Asal jelas gitu, siapa pembelinya, ya. Siapa pembelinya gitu. Jadi kalau ada panitia kurban, ya. Kalau jual beli ya siapapun boleh gitu dapat keuntungan. Cuma kalau sekarang gitu ya. Umpamanya uang 21 juta ternyata belinya yang 19 juta ya tidak boleh gitu. Ya harus beli yang 21 juta karena itu kan tidak amanah. Ya, tidak amanah gitu. Itu tidak amanah, harus dibelikan harga 21 juta. Ya, cari yang harus 20 juta gitu. Kalau di orang lain 19 juta ya dia cari yang lebih besar lagi yang harganya 21 juta. Ya, yang harganya 21 juta kecuali kalau Anda jadi perantara ke panitia gitu kan. Ya, si A jadi perantara kepada panitia gitu. Kalau panitianya dia ya dibelikan yang 21 juta dibelikan 19 juta ya itu namanya tidak amanah gitu kan. Karena mesti beli harga yang 21 juta gitu kan. Kecuali kita jadi perantara penjual barang gitu kan. Maka itu tidak mengapa, Allah taala.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz dan untuk penanya kita, mungkin menjadi kejelasan untuk penanya dan pendengar sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat melalui SMS. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Oom di Raja Polah kembali. Pak Ustadz, apakah boleh kalau kita berkurban atas nama keluarga saja, Ustadz, bukan atas nama seseorang di dalam keluarga kita, Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya.
0: Ya, itu yang sunnah ya. Jadi yang sunnah atas nama keluarga. Tentunya yang dinamakan atas nama keluarga ya pemimpinnya. Pemimpinnya. Dan semua keluarga akan dapat pahala insya Allah. Jadi bersyarikat dalam pahala. Bukan berarti satu sah untuk semua. Enggak ya. Tapi pahalanya. Karena pahala itu bersyarikat, tidak mesti. Ya. Seperti kita melakukan kebaikan, kan orang tua juga akan mendapat pahala, mengalir dari pahala kita. Hatta kita berkurban tanpa meniatkan untuk orang tua kita yang telah meninggal, manakala anak seorang muslim itu beramal kebaikan, maka akan mengalir kepada orang tuanya. Ya.
4: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimina wal muslimat,
4: radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangan, mengawasi pekerjaan dan segala hal serta mendapatkan upah darinya. Apakah saya berdosa dengan bekerja padanya?"
7: Pertama-tama, harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh negara dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada hak-haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram, berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: mathani habban.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan: apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat?
8: Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, larangan mendatangi para dukun, juga berdasarkan riwayat Ashabus Sunan dan Al-Hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak? Semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya, waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: لكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?

Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu. Dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
0: Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

0: Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya, dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Walau.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala Rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra.

Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim."

0: أهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
1: Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

0: ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
0: Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Korun, Fir'aun dan Haman. Dan juga Korun.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: واحد ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan engkau Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: بغتة وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka Jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa, mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman? Padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
7: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti' adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakan hai Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: rahim.
1: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: Wa yawma taqumus sa'atu yubnisul mujrimun.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.

dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

0: الْمُبْصِرِينَ.
1: Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: يَفْتَرُونَ
1: Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: يُشْرِكُونَ.
1: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
0: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: يَصْرِفُونَ.
1: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: يَشْكُرُونَ
1: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.

0: yahtadun.
1: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

0: تَشْكُرُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.
0: Walaupun

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

0: yushirun.
1: Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

0: قَدِيرٌ.
1: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar.

0: Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.
1: وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ
0: dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan, kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: ta'lamun.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya.

0: kabun.
1: Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi. Walaqad

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
4: Malaika ashabul jannah

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
6: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi atau melalui surat atau melalui orang-orang dekatnya, dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelanya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
7: Ayatun minal Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.
1: Al-Qur'an.
2: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
3: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: يُوقِنُونَ
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Hamid.
1: Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: الْفَطُورِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan dan membangkitkan kamu. Bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
8: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah berada di langit, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, lantas dia menjawab dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zat-Nya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, juz 1 halaman 132-133.
9: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu duhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya. Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Engkau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha al-walidain, wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut?

turunnya Al-Quran itu, tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya"? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

0: يَذَّكَّرُونَ
1: Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.

Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya, kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: يُوقِنُونَ.
1: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.

0: maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasik.

0: malaya.com atau hubungi nomor
1: 0813-2234-5303.
0: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
2: Fatawa Mukhtara.
3: Pertanyaan, apakah hakikat Islam itu?
4: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu. Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi berdasarkan firman Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira.
5: Wahai para laki, tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum.

0: wahai para wanita, janganlah anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menambah beratnya azab anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang anda umbar, maka semakin berat pula azab yang anda rasakan di akhirat kelak. Al-mar'atu aurah, sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Begitulah bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita, sampai-sampai ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu aurah, sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki.
1: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya,

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: الحرب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa, terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq,

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang taku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah,

0: شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghith Aslih li sya'ni kulla Wa la takilni ila nafsi tarfata'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.

0: Doa dan zikir petang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bagaimanakah sikap seorang muslim yang hidup di masyarakat jahili yang tidak ada padanya ulama, tidak pula dakwah Islam, dan ia tidak mampu untuk membandingkan jamaah-jamaah yang ada mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?
7: Seorang muslim harus mempelajari urusan agamanya sehingga ia berada di atas basirah atau ilmu dan menyeru manusia kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya, dan tidak wajib atasnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil mengenai kemudahan syariat ini, di antaranya firman Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Dan Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah ia berta'awun dengan ahli ilmu terdekat. Bila ia tidak mendapatkannya, maka ia harus berhijrah ke daerah lain yang ia dapat mengenal agamanya dan menegakkan syiar-syiarnya bila ia mampu melakukannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal asr.

0: bilhaqqi wa tawasaw bissabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah mereka kepada penjaga-penjaganya, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab, "Benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir." Dikatakan kepada mereka, "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya." Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu attaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwatal Islam, hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Aisyah, para pemirsa dan pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang di kesempatan kali ini memberikan kepada kita berbagai kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan untuk memahami agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabat dan yang mengikutinya dengan sebaik-baiknya hingga yaumul kiamah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah menjadikan waktu dan tempat yang barokah. Waktu dan tempat yang barokah maksudnya adalah waktu dan tempat yang memiliki keberkahan. Dan salah satu bentuk keberkahan itu adalah dilipat gandakannya amal-amal kebaikan. Dilipat gandakannya pahala atas amal-amal kebaikan kita. Hadirin memahami, mengetahui, satu rakaat yang kita kerjakan di Masjidil Haram itu nilainya lebih baik daripada 100.000 rakaat yang dikerjakan pada tempat yang lain. Ini menunjukkan salah satu tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kebaikan yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Ini pun menunjukkan berkahnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Maka sikap seorang muslim, seorang muslimah
atas nikmat dan berkah ini tentunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saat ini tadi telah kita sama-sama simak, kita sudah ada pada hari ke-24 di bulan Zulqa'dah, yang kita tahu bahwa bulan Zulqa'dah ini merupakan pembuka dari bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun jadikan keberkahan buat kita. Bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang dilipat gandakan setiap pahala amal kebaikan, yang tentunya seorang muslim, seorang muslimah yang dipilih, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tayyib. Kita akan membahas keutamaan 10 hari atau secara umum keutamaan di bulan Dzulhijjah. Tetapi tentunya kita akan membahas terlebih dahulu secara umum, karena Dzulhijjah itu adalah satu bagian dari waktu yang panjang dari bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Maka saya akan membahas kajian sore hari ini dalam beberapa poin pembahasan. Poin yang pertama, kita akan menjelaskan tentang keutamaan bulan haram secara umum yang di dalamnya terdapat bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang maknanya, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah, dalam Lauhul Mahfud, di waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, yang dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzalika ad-dinul qayyim. Hal itu merupakan ketetapan Allah bagi agamanya yang qayyim, agamanya yang lurus. Fala tadlimu, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Jangan kalian berbuat aniaya. Fihinna, pada waktu-waktu ini, anfusakum, diri-diri kalian. Taib. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang penetapan adanya bulan-bulan yang haram. Kata haram yang akrab di telinga kita memang memiliki banyak arti. Yang paling populer, haram itu adalah terlarang. Seperti kita mengenal ada makanan yang haram, ada minuman yang haram.
Haram dalam arti ini maksudnya adalah dilarang, terlarang. Maka dinamakan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan haram, dikarenakan pada bulan ini terlarang untuk melakukan adanya peperangan. Dan Imam Ibn Rajab menegaskan, larangan berperang pada bulan-bulan haram ini tentu dengan suatu hikmah, yang diantaranya adalah untuk menjaga keamanan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi sejak bulan Syawal dulu, orang-orang itu sudah berangkat melakukan perjalanan untuk ibadah haji. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ziarah ke Baitullah, ke rumahnya, berangkat dalam keadaan aman, melaksanakan ibadah haji dalam keadaan aman, dan pulang kembali ke negeri mereka dalam keadaan aman. Maka ditetapkanlah 3 bulan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, sebagai bulan-bulan yang haram. Ditambah 1 bulan yang lainnya, bulan Rajab, yang ada di antara bulan Jumada, Al-Akhirah, dan bulan Sya'ban. Hal ini diterangkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadisnya. Yang kedua, makna haram ini artinya mulia. Dari kata ihtiram, artinya memuliakan. Maka seperti dalam kalimat Masjidil Haram, ada yang mengartikan artinya masjid yang dimuliakan. Berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Karena tempat tersebut memiliki keistimewaan yang besar dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Maka demikian pula dengan nama bulan-bulan haram, bisa diartikan yang pertama, bulan yang dilarang melakukan peperangan, dan yang kedua adalah bulan yang dimuliakan. Dan bentuk dimuliakannya adalah bukan saja hanya melarang adanya peperangan, tetapi dilipat gandakannya amal-amal kebaikan. Sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika menafsirkan akhir ayat di dalam surat At-Taubah ayat 366 tadi, yaitu pada kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kedzaliman, jangan kalian melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan ini. Kata Ibnu Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan kedzaliman itu di semua bulan. Allah melarang perbuatan maksiat di semua bulan. Di bulan Muharram, di bulan Safar, Rabiul Awal, dan 12 bulan yang lainnya, itu adalah waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan kedzaliman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 4 bulan. 4 bulan dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak melakukan kedzaliman, agar tidak melakukan kemaksiatan. Beliau mengatakan, karena pada bulan-bulan ini dosa dari setiap perbuatan kedzaliman akan lebih besar dibandingkan dengan kedzaliman yang sama pada bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana amal-amal kebaikan pada bulan-bulan ini pun lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amal yang sama di bulan-bulan yang lainnya.
Jadi faidah yang ditekankan dari penyebutan tentang bulan-bulan haram ini agar setiap muslim dan muslimah waspada. Pertama, waspada untuk meningkatkan amal kebaikan, karena amal kebaikan pada bulan-bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah waspada dari melakukan kedzaliman, waspada dari perbuatan kemaksiatan. Karena ternyata perbuatan maksiat di bulan ini pun adalah lebih besar dosanya dibandingkan dengan pada waktu-waktu yang lainnya. Kemudian Ibnu Abbas memberikan analogi, memberikan perbandingan kepada kita. Dosa yang dilakukan di tanah haram, dosa yang dilakukan di Masjidil Haram saja gitu ya, biar jelas, akan berbeda jika dosa itu dilakukan di tempat-tempat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan tanah haram dan memuliakan Masjidil Haram. Baik, jadi dari poin yang pertama, kita mendapatkan faedah Allah Ta'ala memotivasi kita, mentarghib, memberikan dorongan kepada kita agar di bulan-bulan haram ini kita meningkatkan amal kebaikan kita dan berwaspada, mengurangi atau harus meninggalkan dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ya, bulan Zulqa'dah sudah berlalu 24 hari. Tersisa kurang lebih 6 atau 5 hari ya di bulan Zulqa'dah. Berarti kita sudah ada hampir menuntaskan 1 bulan dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Setelah Zulqa'dah akan datang bulan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah akan datang bulan Muharram. Maka saya mengajak kepada jamaah, mari kita memperhatikan waktu-waktu yang barokah ini agar kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan-kebaikan. Tepat Jumat yang lalu, saya mengangkat tema yang sama di masjid ini. Bapak, Ibu, rahimani wa rahimakumullah, pemirsa pendengar sekalian. Kalau kita membanding-bandingkan usia kita dengan usia umat-umat yang datang sebelum kita, kita kalah telak. Usia Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam hampir 1000 tahun. Sementara Nabi kita usianya 63 tahun. Jauh sekali perbandingannya. Pun demikian dengan umatnya. Karena umur umat sebuah kaum itu biasanya mengikuti umur nabinya. Ya, kalau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 60 sekian tahun, beliau menyampaikan bahwa umur umat beliau itu baina sittina wasab'in. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60-70 tahun. Itu yang pertama. Kemudian, dari jumlah ibadah saja, kita pun kalah. Kalau kita mengacu kepada kisah tentang diwajibkannya sholat wajib, awal mulanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya, sholat wajib itu 50 waktu. Seperti keadaan sholat pada umat-umat sebelum kita.
Kemudian dengan kasih sayang Allah Ta'ala dikurangi hingga 5 waktu dalam sehari semalam. Umur kita pendek, amal ibadah kita lebih sedikit dibandingkan dengan umat sebelum kita. Maka cara satu-satunya cara bagi kita adalah memanfaatkan momentum, memanfaatkan waktu, memanfaatkan tempat. Agar kita bisa menandingi atau bahkan bisa melebihi umat yang usianya lebih panjang daripada kita dan amal ibadahnya lebih banyak daripada kita pula. Saya suka bertanya, ada sebuah hadis memberikan perumpamaan disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ada orang yang bekerja dari pagi, kalau pakai jam aja ya biar gampang. Ada orang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 3 atau sampai jam 5 sore. Berapa jam itu? Hampir 11 jam ya. Kita kasih saja upahnya 100.000. Mau, Pak? Mau enggak? Mau lah ya. Anggap saja mau. Bapak lagi butuh pekerjaan nih. Ada penawaran bekerja dari kelamaan ya, jam 6 ya, jam 8 deh lah. Jam 8 pagi sampai jam 5 lah. Berapa jam sekarang jadinya? 9 jam ya. 100.000 rupiah. Mau, Pak? Mau enggak? Bapak lagi butuh pekerjaan nih. Mau enggak? Mau. Itu tawaran pertama. Tawaran yang kedua. Kerjanya dari duhur sampai jam 5. Gajinya 200.000. Mau? Mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Lama bekerja lebih pendek. Duhur ke jam 5 berapa jam? 5 jam ya. Gajinya berapa? 200.000. 2 kali lipat. Mau? Yo, yang mau nomor 1. Acungkan tangannya. Para bapak tidak ada yang mengacung. Para ibu ada yang ngacung enggak? Tidak ada. Bapak ibu lagi butuh-butuhnya cuan nih. Cung yang kedua, mana? Ngacung. Ada yang ngacung banyak. Saya belum menawarkan yang ketiga padahal. Yang sudah ngacung enggak boleh ngacung lagi. Yang ketiga, Pak, kerjanya dari jam 3 sore sampai jam 5. Gajinya 300.000. Sok mau yang mana? 1, 2, atau 3? Enggak ada yang keempat, udah selesai sampai situ. 1, 2, atau 3? 3. Kenapa? Usahanya lebih sedikit, usahanya lebih singkat, tetapi yang didapatnya lebih banyak. Nah, perumpamaan ini sejalan dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perumpamaan umat-umat. Yang pertama itu kata beliau seperti orang-orang Nasoro, ibadahnya banyak, panjang, tapi ternyata untungnya salit, kata orang Tasik. Dibandingkan dengan yang setelahnya tentunya. Yang kedua gambaran orang-orang Yahudi, Pak. Lebih ringan ibadahnya, lebih besar pahalanya. Yang terakhir itu gambaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek, ibadahnya juga asar ke jam 5, Pak. Berapa jam? Ya kalau asarnya jam 3 lah biar gampang lah. 2 jam. Tetapi keuntungannya lebih besar, Pak. Kenapa bisa seperti itu?
Tadi jawabannya, karena Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tempat waktu yang barokah. Tadi 100.000 rakaat lebih baik daripada 100.000 rakaat di Masjidil Haram. Saya mau nanya Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sering saya lontarkan. Kita butuh berapa lama di Indonesia sholat sampai 100.000 rakaat? Cok pangetangkeun. Ya, kita hitunglah sama-sama. Wajibnya berapa? 17. Rawatib? Ami yang paling banyak, 12. 12 tambah 17 berapa? 29. Tahajud witir 11 berapa? 40 kan? Benar ya? Benar nggak? Iya. Yeah. Sisanya apa? Duha, tahiyatul masjid, syukrul wudu, biar gampang hitung, 50 sehari lah ya. Betul? Rata-rata kita 50 rakaat ada sehari? Ada. Sok pang ngabagikeun. 50 rakaat sehari untuk ke 100.000 itu butuh berapa hari, Pak? Mana tuh kalkulator teh? 100.000 dibagi berapa tadi? Ini mah hitung-hitungan aja, enggak begini teorinya. Ini hanya hitung-hitungan angka saja. Berarti kurang lebih butuh berapa hari? 2.000 hari ya? Betul? 200? 2.000 hari. 2.000 hari itu berapa tahun? 5,5 ya? Masya Allah. Pak. Antum sholat 5 tahun di Masjidil Haram, 1 rakaat. Makanya saya motivasi ya. Yuk Pak. Semasih kita punya rezeki, kesehatan, usia. Banyak berdoa kepada Allah ya. Agar diberikan kesempatan untuk beribadah di Masjidil Haram. Di sana ibadah yang banyak, ulang-ulin. Malah kesana kemari. Ya nggak apa-apa ya, tapi ibadah jangan lupa. Nah, bagi yang belum kesampaian ke Masjidil Haram, ada Lailatul Qadar. Ibadah pada Lailatul Qadar berapa tadi? 1.000 bulan. Kalau dihitung dengan tahun, 83 tahun. Begitu kan ya? Masya Allah. Itu pun kalau pas kita di Lailatul Qadarnya. Makanya kalau itikaf jangan pula pilih gitunya. Udah 10 hari semuanya. Biar peluang kita makin besar. Ramadan ketemu kan? 1 bulan lamanya. Bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan juga. Nah sekarang, tidak kalah dengan Ramadan, Allah memberikan kepada kita kesempatan waktu yang barokah. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti Rajab. Ini pun bulan-bulan berkah yang salah satu maknanya adalah dilipat gandakannya pahala-pahala amal kebaikan kita. Baik. Dua, secara khusus kita akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Kalau orang Sunda bilang Zulqa'dah apa? Bulan apa? Hapit. Hapit, kejepit. Kejepit naon? Iya, kajepit dua lebaran. Lebaran Idul Fitri, sekarang lebaran Idul Adha gitu ya. Makanya istilahnya kejepit. Tapi tolong Pak, ya, jangan ada keyakinan-keyakinan yang tidak berlandaskan. Sebagian masyarakat memandang bulan Zulqa'dah bulan yang tidak baik dengan alasan kejepit. Tidak ada ya? Semua bulan itu baik. Kalau bulan Dzulhijjah orang Sunda bilangnya apa? Raya Gung. Apa artinya Raya Gung? Ya?
Raya itu raya, gung itu gung, raya gung. Ya, baik. Dzulhijjah ini adalah bulan kedua dari tiga rangkaian bulan-bulan haram yang datang tiga berturut-turut. Dzulhijjah itu apa artinya, Pak? Bu, gampang ya, ada hijah-hijahnya gitu ya. Apa artinya? Ya bulan haji, berarti gitu yang paling gampang. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji bagi yang telah mampu. Saya lupa, kalau Zulqodah apa artinya? Ya. Zulqodah itu dari kata qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Zulqa'dah berarti duduk, karena harus sudah pada duduk, tidak boleh ada peperangan, cicing di imah gitu. Ulah perang, ulah kaditu kadia. Jelas ya? Baik. Bulan Dzulhijjah, bulan haji, adalah bulan ke-12. Bulan terakhir dalam hitungan almanak hijriyah, bulan kedua dari rangkaian bulan-bulan haram yang tiga berturut-turut. Berarti secara umum bulan Dzulhijjah itu mencakup juga keutamaan-keutamaan bulan haram. Dan secara khusus bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ya, apa saja keutamaan bulan Dzulhijjah? Pertama, disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Dan biasa merupakan sebentuk memuliakan sesuatu itu, Allah menjadikannya sebagai sumpah. Wal asri, demi waktu. Di dalam surat Al-Fajr, dibaca sama-sama, wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watar. Di dalam surat Al-Fajr ayat kedua dan ketiga, Allah bersumpah dengan hari-hari di bulan Dzulhijjah. Walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Ini menunjukkan waktu ini dijadikan sumpah karena kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam-malam yang 10 itu adalah 10 pertama, 10 hari pertama siang dan malamnya dari bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyafi wal watar, demi malam yang genap dan yang ganjil. Yang genapnya 10 Dzulhijjah, yang witirnya 9 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah adalah Idul Adha, 9 Dzulhijjahnya Arafah. Jadi surat Al-Fajr ini salah satu pesannya menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Terutama tadi 10 hari pertama. Itu istimewanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan yang kedua dari bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari terbaik untuk beramal salih pahala yang dilakukan pada waktu ini lebih dicintai Allah, lebih besar pahalanya bahkan dibandingkan dengan salah satu ibadah yang maha hebat, jihad fi sabilillah. Hal ini berdasarkan hadis
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari dalam kebiasaan bahasa Arab, Pak. Kalau disebutkan hari, biasanya malamnya ikut. Pun sebaliknya, disebutkan malam, siangnya ikut. Contoh, ada hadis yang populer. Siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jangan ada kesan. Berarti yang tidak akan diterima itu sholat yang di siang hari saja. Yang malam tetap diterima. Keliru, Pak. Walaupun hadis ini menyebutkan 40 hari, tetapi maksudnya adalah 40 hari, 40 malam. Meliputi sholat yang di siang hari ataupun sholat yang di malam hari. Ini pun sama. Tidak ada hari-hari, termasuk malamnya. Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini lebih dicintai Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan lebih besar pahalanya. Maksudnya, yakni ayyamal ashri, hari-hari yang 10. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, keutamaannya tidak bisa mengejar jihad fi sabilillah, karena para sahabat tahu, Pak, jihad fisabilillah itu adalah puncak daripada agama Islam, dirwatu sanamil Islam. Ibadah jihad fisabilillah itu adalah ibadah puncak dalam Islam, yang berarti pahalanya besar. Tetes darah yang pertama saja jatuh ke tanah, Allah telah mengampuni segala bentuk dosa dan kesalahannya, Pak. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah amal soleh di 10 Dzulhijjah ini masih lebih utama? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah, tidak juga dengan jihad fisabilillah. Artinya lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Illa, kecuali kata Nabi, satu kondisi, satu keadaan. Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi syai'in. Kecuali yang jihadnya itu dengan apa? Dengan membawa diri, membawa hartanya, dan tidak kembali kepada keluarganya, alias meninggalkan jiwanya, meninggalkan pula hartanya. Coba, siapa di antara para hadirin yang sudah pernah jihad fisabilillah, berperang melawan musuh? Ada yang sudah? Belum pernah. Kehilangan nyawa dalam jihadnya juga belum. Kehilangan nyawa, berarti istri jadi janda, anak-anak jadi yatim. Membawa hartanya, berarti hartanya habis. Suami pergi berjihad, pulang tinggal nama saja. Nyawanya tidak ada, hartanya juga tidak ada. Berat, Bu? Halo, Bu, berat tidak, Bu? Berat. Kalau tinjauannya dunia, ya. Nah, sekarang
ada amal ibadah yang lebih mudah, ada? Pahalanya bisa lebih dari jihad fisabilillah ya. Apa itu? Amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nanti kita jelaskan. Poin yang terakhir, amal ibadah apa saja yang disyariatkan. Yang ketiga apa? Keutamaan bulan Dzulhijjah apa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Pada bulan Dzulhijjah ini, atau dengan kata lain bulan Dzulhijjah ini. Yang ketiga apa? Keutamaan bulan Dzulhijjah apa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Pada bulan Dzulhijjah

Sholat itu kewajiban sepanjang hayat. Tapi ada sholat yang hanya ada pada bulan Dzulhijjah. Sholat apa? Idul Adha. Tidak ada pada bulan yang lain. Betul? Baik. Sholat subuh. Dzulhijjah ada? Di bulan yang lain ada? Ada. Sholat duha ada. Sholat witir ada? Ada. Tetapi di bulan Dzulhijjah hanya ada satu sholat. Idul Adha. Tidak pada bulan-bulan yang lain. Jelas ya? Nah. Yang ketiga. Nah, zakat sama Ustaz. Nah, mungkin ya. Tidak ada zakat di bulan Dzulhijjah. Kecuali Bapak Ibu yang sudah sampai nisab di bulan Dzulhijjah. Mungkin zakat harta, zakat tijaroh, dan sebagainya. Tetapi di bulan Dzulhijjah ada ibadah yang sama besarnya dengan zakat. Sama-sama ibadah harta. Apa itu? Kurban, betul. Haji, ya, bagi kita orang Indonesia butuh biaya nggak haji? Butuh, biaya besar. Bukan saja butuh biaya besar, tapi waktu yang lama, butuh kesabaran. Baik, saumnya ada nggak di bulan Dzulhijjah? Ada. Saum apa? Saum Arafah. Bagi siapa? Bagi yang tidak wukuf di Arafah, betul ya? Ada nggak saum Arafah di bulan-bulan yang lain? Ya tidak ada. Dan puncaknya rukun Islam yang kelima, haji, hanya ada di bulan Dzulhijjah. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Adanya haji kecil, umroh ya. Nah, baik. Itu tiga keutamaan bulan Dzulhijjah. Satu tadi apa? Bulan yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ini bulan yang dilipat gandakannya amal kebaikan. Dan yang ketiga, satu-satunya bulan yang bisa kita mengamalkan rukun Islam. Atau kalau mau lebih sedikit apa moderat, lebih banyak rukun Islam yang dikerjakan ya di bulan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Itu penjelasan para ulama. Tertarik dengan bulan Dzulhijjah? Kalau tertarik kita lanjutkan. Kalau tidak ya saya tutup saja. Tertarik ya? Berapa hari lagi Pak, Bu? Tadi sama Aihsan disampaikan kurang lebih sekitar 6 atau 5 hari lagi ya. Menuju bulan Dzulhijjah. Yuk. Kita akan jelaskan amal-amal apa saja yang disyariatkan secara khusus di bulan Dzulhijjah. Yang pertama jelas, haji. Bagi yang mampu. Kalau ada kesempatan, haji dan umroh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh ke umroh menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Haji mabrur, haji yang bagaimana? Mabrur itu haji yang baik. Tidak ada balasan yang setimpal, melainkan surga. Baik. Kalau belum bisa ibadah haji, ke tanah haram, cari pahalanya. Gimana cari pahala haji? Sholat, 2 rakaat. Bapak Ibu setelah sholat subuh, itikaf, zikir, doa, baca Quran, sampai syuruk terbit matahari. Awal waktu duha. Apa pahalanya? Seperti mengerjakan haji dan umroh yang sempurna. Haji dah henteu, syuruk dah henteu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Pak, ada sebuah

kaidah penting untuk kita perhatikan. Kita beliau al-ihtimam bil waqtil hadir. Memperhatikan amal-amal di waktu yang bisa kita melakukan kebaikan itu. Dah haji makan cantang tu orang teh ayeuna berangkatnya. Mungkin ada yang tahun depan, tahun yang akan datang. Sudah, yang kita bisa kerjakan dulu sekarang apa nih? Cari, ada enggak amal ibadah yang pahalanya seperti ibadah haji? Ternyata ada. Kerjakan, Pak. Ya. Jelas ya? Apalagi selain sholat syuruk. Ada hadis ya? Man goda ilal masjid. Saya sampaikan kemarin di Masjid Al-Hasan pada hari Ahad. Siapa yang pergi ke masjid, tidak ada yang dicari dari kepergiannya ke masjid itu kecuali dua hal. Mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Subhanallah ya. Itu para bapak insya Allah. Dari rumah tidak ada niatan ke sini kecuali untuk belajar kebaikan, betul? Di sini tidak akan diajarkan kemaksiatan. Ustadznya mengajarkan kebaikan, para jamaah pun belajar tentang kebaikan. Ini contoh kecil. Dua, amalan yang disyariatkan adalah saum, puasa. Yang paling pokok tentunya saum Arafah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Saum hari Arafah aku berharap kepada Allah untuk menggugurkan, melebur dosa setahun sebelumnya dan setahun ke depan. Ya, dua tahun ya, ke belakang dan ke depan. Adapun jika mau kita melaksanakan saum dari hari pertama, sebagian salafus soleh membolehkannya, Pak. Ya. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saum umum ya. Boleh. 9. Yang enggak boleh tanggal 10, enggak boleh. 11 juga enggak boleh. 12 juga enggak boleh. 13 juga jangan. Dari keumuman apa melaksanakan saum tanggal 1 sampai tanggal 8? Ini ada satu ungkapan dari para ulama. Dulu salafus salih itu, kalau Allah Ta'ala menyebutkan ada waktu-waktu yang utama untuk beribadah, maka banyak di kalangan salafus salih itu memanfaatkan waktu tersebut dengan saum, Pak. Misal nih, bulan Zulqa'dah, bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Tidak ada apa amalan yang khusus ya. Maka boleh enggak saum? Misalkan sebulan penuh Zulqa'dah saum, boleh enggak? Boleh, Pak. Saum yang sifatnya umum. Atau mau meningkatkan frekuensi lah. Yang biasanya ayyamul bid, naik dikit lah. Jadi apa? Senin Kamis. Yang Senin Kamis naik jadi saum Daud. Boleh, Pak. Jadi meningkatkan dengan ibadah sunnah yang telah ada. Nanti masuk Dzulhijjah, nanti lagi Muharram, boleh kita memperbanyak saum di sana. Karena besarnya pahala saum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumuli wa ana ajzibih." Saum itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalas langsung pahala saumnya. Kenapa dikatakan Allah yang akan langsung membalas pahala saum itu? Saking besarnya pahala saum. Jadi Allah yang menyebut, Allah yang memberikan pahala langsung. Bukan berarti ibadah yang lain tidak dari Allah. Tidak, semua pahala ibadah dari Allah Ta'ala. Tetap
disebutkan saum, aku yang akan membalas pahala saum, itu menunjukkan tentang besarnya pahala saum. Sehingga Allah yang langsung memberikan pahalanya. Maka memanfaatkan waktu-waktu haram dengan saum itu adalah kebiasaan salafus salih memahami besarnya pahala dari saum itu sendiri. Taib. Boleh ya? Mau memperbanyak saum. Atau tadi, naikinlah. Biasa nama tadi Senin Kamis, ayah nama saum Daud lah. Boleh nggak, Pak? Boleh, Pak. Saya pernah ditanya, Ustadz katanya, boleh nggak orang itu saum Daudnya hanya waktu-waktu tertentu saja? Jadi nggak ada pemahaman di sebagian saudara kita itu, kalau kita sudah saum Daud, itu harus terus sampai akhir hayat. Nggak ada, Pak, ya. Ibadah sunnah itu, ya memang utamanya istiqomah terus ya. Tapi bukan berarti ketika orang sudah membiasakan saum Daud, jadi nggak boleh Senin, Kamis, nggak begitu. Boleh, Pak. Bahkan ulama mengatakan saum Senin, Kamis saja, kita boleh milih satu, Seninnya aja, gitu. Gak mesti dua-duanya, Pak. Atau saum Daud. Kan pasti ketemu hari Ahad, ya. Aduh, Ustaz, aing hari Ahad besok rada hese saum tehnya. Ku malam digeser, pas jatuh tempo Ahad, ke Senin boleh itu. Jadi pokoknya mah saum Daud, tapi Ahad moal, gitu. Sok naon atuh hari Ahad. Ya Tuhan mah olahraga gitu ya. Sok tekiat setelah memberi saum teh. Ya tidak ada masalah, Pak, ya. Saum kan ge saum na dite Salasa gitu tah. Saum sunat fleksibel, Pak, ya. Salat aja boleh duduk enggak? Salat sunah. Boleh duduk. Bapak kuat berdiri, sehat walafiat. Pengen duduk salat sunah boleh? Boleh. Kalau wajib nggak boleh, Pak, ya. Karena rukun. Dalam sholat wajib, berdiri itu rukun. Baik. Kita lanjut, Pak, waktu ya. Yang ketiga. Ibadah yang dianjurkan pada bulan-bulan atau 10 hari Dzulhijjah itu memperbanyak zikir. Terutama takbir. Terutama tahlil, terutama tahmid. Jadi banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Terutama nanti ya, di hari Tashrik. Umar, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala menyebutkan, fa'aksiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Perbanyaklah pada hari-hari itu, hari-hari Dzulhijjah ini, mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, hamdan. 4. Ini dari 1 sampai 8 dulu ya. Bertaubat, meninggalkan maksiat. Yang kelima, banyak beramal salih. Ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, sodakoh, membaca Quran, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, takbir pada Idul Adha dan hari Tashrik. Yang ketujuh, kurban, udhiyah, pada Idul Adha dan Ayyamut Tashrik, hari-hari Tashrik. Yang kedelapan, ibadah khusus nih, bagi siapa? Bagi yang mau berkurban. Apa ibadahnya? Tidak mencabut, memotong rambut dan kuku. Bagi orang yang mau berkurban.
diserupakan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi yang mau berkurban. Jadi kalau sekeluarga ada yang mau berkurban, tanya di saha duitna. Di bapak, nah bapak anu tidak memotong rambut dan kuku. Anak-anak istri boleh? Boleh ya. Itu kata Syekh Jibrin, boleh. Kecuali semuanya patungan, satu sapi dari keluarga. Bapak anak, istri anak, anaknya 5-7 sapi gitu ya. Nah itu semuanya tidak boleh mencukur. 9. Melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah di dalamnya.

0: Ya. Itu amal-amal ibadah yang disyariatkan secara umum dan khusus di bulan Dzulhijjah yang bisa kita amalkan. Masih ada waktu, sepekan lagi kita persiapan buat agenda agar kita jangan sampai kelewatan momen berharga, momen berkah ini. Jangan lupa ya, silaturahim ibadah kan? Ibadah, Pak. Manfaatkan momen liburan ya. Libur nggak? Lu ada? Libur. Silaturahim. Menyantuni fakir miskinnya nanti dikasih itu. Yang berkurban ada jatah daging ya untuk fakir miskin di sekitar kita. Baik, Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum, itu saja yang bisa disampaikan di sore hari ini. Satu hal yang sudah maklum kita ketahui, hanya sekedar mengingatkan, mengulang-ulangi, agar kita teringat dan sebagai bentuk mengamalkan firman Allah Ta'ala, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, saling memberikan wasiat dengan al-haq, dengan kebaikan, dan dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam ya, barakallahu fiik. Satu Pak, cukup ya. Baik, mengetahui waktu syuruq menjadi penting ya buat kita, karena betapa besar pahala dari sholat syuruq ini. Kalau secara bahasa, syuruq itu artinya terbit. Kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan gerakan matahari dari mulai terbit ya sampai naik, itu terbaik. Tapi kondisi geografis kita tidak seperti di pinggir pantai, tidak seperti di padang pasir. Kita bisa melihat ya, mulai matahari itu apa, nolong, muncul sedikit, naik separoh gitu ya, terus naik utuh, terus naik. Itu adalah yang paling utama. Nah, bagi kita yang hidup jauh dari kondisi seperti itu, bagaimana? Ya, kita boleh berpatokan kepada jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama misalkan. Suka ada ya, terbit. Nah, itu adalah awal waktu untuk syuruq. Kalau ditaksir, tidak ada patokan yang tepat. Ada yang mencoba mendekati ya antara 90 menit katanya ya, sampai 100 menit. Ya. Ya. Sekarang subuhnya jam berapa adzan subuh? 4:30 kurang lebih. Ya pas jam 6 lah. Jam 6 sampai jam 6 lebih dikit. Itu awal kita melaksanakan syuruq. Ya. Jadi ketika matahari sudah terbit. Jadi kalau memantau di, nanti kalau suatu saat ke pantai ya, sunrise. Nah, kita jangan hanya mengamati vitamin D. Kita perhatikan tuh matahari. Oh, kita lihat tuh muncul dari ini ya, dari balik apa itu? Seolah-olah dalam pandangan kita dari horizon kaki langit kan. Oh, ini muncul. Nah, kira-kira udah separoh, Pak. Ketika matahari udah separoh itu sudah terbit itu. Ada yang mengatakan kalau sudah utuh bulat tuh di tepi garis itu sudah mulai syuruk. Ada yang mengatakan sudah naik sepenggalan satu tongkat ya, tongkatnya diukur jarak matahari gitu. Ya, memang paling mudah bagi kita ya seperti itu. Dengan hitungan perbandingan waktu ke waktu subuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan ya Pak Nana ya untuk kita semua menjaga sholat syuruk.
1: Satu menit
0: Pak Bun, izin. Oh, izin.
1: Bismillah. Saya merasa kita ingin sukses di dunia, tapi juga ingin jadi hamba.
0: Tidak salah. Bahkan itu anjuran ya. Karena doa kita itu hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Sukses dunia akhirat. Betul? Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pun kita disyariatkan untuk membaca itu. Dan visinya bagaimana? Seorang Muslim, seorang Muslimah itu harus sukses dunianya, sukses pula akhiratnya. Siapa orang yang paling sukses dunia akhiratnya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu jamaah, pemirsa, pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sangat populer dalam bahasa Arab, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka kita akan yang terkena celaka dari pedang tersebut. Ini bulan-bulan haram, waktu-waktu yang terbaik, kita manfaatkan. Tapi kalau tidak kita manfaatkan, tentu kita sendiri yang akan merugi. Mari kita semangat, berdoa kepada Allah, berikhtiar, agar Allah mudahkan kita memanfaatkan waktu-waktu terbaik di bulan-bulan haram ini, menyongsong beberapa waktu lagi datangnya bulan Dzulhijjah. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, semoga kita bisa.
0: Buat kesempatan kemudian.

0: mathani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ucapan sebagian orang yang apabila ditanyakan kepada mereka di mana Allah, lalu mereka menjawab Allah berada di mana-mana. Apakah perkataan ini benar?
6: Jawab. Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil, baik secara mutlak ataupun dengan ikatan. Bila Anda ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah berada di langit, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, lantas dia menjawab dia berada di langit. Sedangkan orang yang hanya mengatakan Allah itu ada, ini jawaban menghindar dan mengelak, berkelit lidah semata. Adapun terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya Allah berada di setiap tempat atau di mana-mana, bila yang dia maksud zat-Nya, maka ini adalah kekufuran, sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nas-nas yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil sam'i, maksudnya Al-Quran dan hadis, logika serta fitrah mengatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit beristiwa di atas arasy-Nya. Diambil dari kumpulan fatwa dan risalah Syekh Utsaimin, juz 1 halaman 132-133.

0: Wanita
1: sering diumpamakan bagaikan bunga. Terlihat indah mempesona, membuat mata-mata menjadi terasa indah melihatnya.
0: Sering diumpamakan bagaikan bunga.
1: Namun sayang, bunga dilihat oleh setiap laki-laki yang memandang.
0: Sayang, bunga bisa dijamah oleh setiap laki-laki.
1: Namun sayang, demikian pula setiap kumbang bisa mendatanginya.
2: Ayyatuhal muslimah, wanita-wanita muslimah.
1: Jangan Anda ridho kecantikan Anda dinikmati oleh laki-laki, setiap laki-laki yang bisa memandang Anda.
2: Ayyatuhal muslimah, wanita-wanita muslimah.
1: Jangan Anda merasa senang ketika aurat Anda dinikmati oleh setiap mata-mata yang berbinar.
2: Ayyatuhal muslimah.
1: Karena setiap mata-mata yang menikmati aurat Anda itu menjadi dosa untuk Anda.
3: Wahai Asia-Asia di akhir zaman, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
4: Hendaklah pakaian wanita muslimah menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Hendaklah pakaian wanita muslimah tidak tipis.

0: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita kaum muslimat, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka.
1: Ayyatuhal muslimat, wanita-wanita muslimat, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
0: Sesuatu yang berat, tapi ingat pahalanya besar di sisi Allah. Barangkali Anda berkata, ah panas. Saya katakan panas di akhirat di neraka lebih berat daripada panasnya di dunia.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita.
0: Barangkali Anda memperlihatkan kecantikan-kecantikan Anda kepada laki-laki, dianggap itu sebagai sebuah kemajuan zaman.
3: Barangkali Anda memperlihatkan aurat-aurat Anda, menganggap itu adalah sebagai sebuah kemodernan.
0: Saya katakan tidak.
4: Seakan-akan mereka tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hijab dan jilbab. Seakan-akan mereka hanya mengerti bahwa Allah mereka hanya Allah yang untuk mereka tegakkan salat. Akan tetapi mereka tidak pernah memiliki Allah yang menyuruh mereka untuk berhijab dan berjilbab.
1: Wahai Asia, Asia di akhir zaman. Lihatlah mana keteguhan kita ketika mempertahankan agama. Hanya karena cemoohan, olok-olokan sebagian dari tetangga-tetangga, teman-teman, kerabat kita sesama bekerja. Lalu kita luntur sehingga kita enggan dan malu untuk mengamalkan Islam.
0: Seorang wanita muslimah seharusnya bagaikan mutiara di dalam kerang, di dasar lautan. Ia sangat mahal harganya. Ia tertutup oleh kerang. Tak setiap mata bisa memandang. Tidak setiap kumbang bisa merasakan. Hanya laki-laki yang mempunyai kekuatan. Hanya laki-laki yang mempunyai kekuatan iman. Laki-laki yang saleh yang ia pilih untuk mendapatkannya.
1: Wanita-wanita muslimah, hendaklah para wanita itu menutup kepalanya dan mengulurkan jilbab penutup kepalanya itu ke dada-dadanya.
2: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه.
2: Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita akan menyimak dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Ya as-salat, ala as-salat.
3: Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
4: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat Islam itu?
7: Hakikat Islam adalah yang ada pada jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan malaikat Jibril ketika bertanya tentang Islam. Beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mampu." Dan masuk padanya iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masuk pula makna al-ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika tidak maka dialah yang melihatmu. Karena Islam itu bila disebut secara mutlak, masuk padanya perkara-perkara tadi berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hak itu di sisi Allah hanyalah Islam. Hadis Jibril tadi ketika bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril bertanya mengenai perkara-perkara tadi dalam rangka mengajarkan manusia tentang agama mereka. Dan ini menunjukkan agama Islam adalah ketundukan kepada perintah-perintah Allah secara lahir dan batin dan meninggalkan larangannya secara lahir dan batin. Inilah Islam yang sempurna. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran.

0: Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang suatu amalan yang paling utama? Ini keistimewaan yang pertama. Amalan yang akan disebutkan adalah amalan yang paling apa? Paling utama. Keistimewaan yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Amalan tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan tersebut menempati derajat yang paling tinggi. Yang keempat, keistimewaannya, wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal wariq. Dan lebih utama daripada infak dengan emas dan perak. Udah berapa nih? Empat. Masih kurang satu lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairul lakum min an talqau aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan tersebut lebih utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Apa ini? Jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah apa? Zikrullah. Zikir kepada apa? Allah. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keutamaan sekaligus. Bahkan keutamaan yang pertama beliau sebutkan bahwasannya zikir itu adalah zikir amalan yang paling utama. Bahkan terakhir disebutkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Zikir yang dimaksud di sini adalah adzikrul kamil. Zikir yang sempurna. Kriteria zikir sempurna yang pertama apa? Zikran kathira. Zikir yang apa? Yang banyak. Kriteria yang kedua, zikir yang memadukan antara amalan lisan dengan persapan hati. Kriteria yang ketiga adalah zikir yang mengiringi seluruh amalan hamba.
1: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Ibn Qayyim di sini sedang menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk mencapai zikir yang sempurna tadi kita harus melalui tahapan-tahapan, dan itu kalau tidak dimulai tidak akan pernah kita capai. Menanam pohon di surga caranya adalah dengan zikir yang tadi. Berarti luar biasa ya ternyata zikir itu. Iya. Makanya banyak majelis zikir. Tapi zikir yang kayak gimana? Nanti akan kita jelaskan di sini.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Mendirikan negara Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Rasulullah memiliki orientasi dan cara pandang yang berbeda dalam membangun masyarakat dibanding saat di Mekah. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi fokus membangun individu. Namun saat tiba di Madinah, beliau berubah ke orientasi yang lebih luas. Beliau memiliki visi pembangunan negara. Nabi ingin membangun komunitas besar yang berbeda dari tradisi-tradisi Arab sebelumnya. Orang-orang Arab membangun komunitas mereka berdasarkan fanatisme suku atau letak geografis. Kali ini tidak. Beliau membangun negara berdasarkan ideologi, berdasarkan wahyu Al-Quran dan sunnah dengan nilai peradaban yang unggul. Karena itu, negara ini disebut Madinah. Tujuan dari berdirinya negara ini adalah mengokohkan akidah yang benar, menegakkan syariat, dan mewujudkan persatuan serta kesatuan kaum muslimin. Tiba di Quba. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di wilayah Quba yang terletak di bagian selatan Madinah. Sejumlah besar orang-orang Ansar menyambut beliau. Mereka bawa serta senjata mereka untuk melindungi Rasulullah sedari pertama beliau menginjakkan kaki di sana. Itulah janji mereka di Bai'atul Aqabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Quba selama 2 pekan atau lebih. Saat itulah beliau dan para sahabat membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Tiba di Madinah, beliau tinggal di lingkungan keluarga beliau, Bani Najjar. Setelah itu, beliau membiarkan untanya berjalan menuju titik yang Allah pilih untuk membangun peradaban. Di tempat itulah, beliau membangun Masjid Nabawi dan rumahnya yang berdekatan dengan masjid. Kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Tiba di Madinah, beliau tinggal di lingkungan keluarga beliau, Bani Najjar. Setelah itu, beliau membiarkan untanya berjalan menuju titik yang Allah pilih untuk membangun peradaban. Di tempat itulah, beliau membangun Masjid Nabawi dan rumahnya yang berdekatan dengan masjid. Selama pembangunan masjid, beliau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Kondisi Madinah di awal hijrah. Madinah memiliki komposisi penduduk yang berbeda dengan Mekah. Sebelum Nabi hijrah ke sana, sudah ada 2 kelompok besar masyarakat penghuni Madinah, orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi. Secara garis besar, suku-suku Arab di Madinah adalah bagian dari suku besar Aus dan Khazraj. Sementara Yahudi terdiri dari 3 suku besar, kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka semua keturunan Israel.
2: yakni Nabi Ya'qub alaihi salam. Kabilah-kabilah tersebut hidup dalam permusuhan. Orang-orang Arab tidak menyukai Yahudi, demikian juga sebaliknya. Kemudian sesama Arab, antara Aus dan Khazraj juga memiliki sejarah persengketaan yang panjang. Demikian juga sesama kabilah Yahudi. Mereka tidak hidup rukun berdampingan. Kelompok lainnya adalah minoritas umat Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Jumlah kaum muslimin saat itu tidak lebih dari 1000 orang. Menurut Raqib As-Sirjani, hafizahullah, jumlah ini hanya 13% atau 14% dari total keseluruhan penduduk Madinah. Meskipun minoritas, namun kepemimpinan kota Madinah dipegang oleh kaum muslimin, menunjukkan wibawa dan kehormatan mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Inilah kondisi sosial masyarakat Madinah yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hijrahnya. Sejak awal, Rasulullah langsung membuat kebijakan yang sangat visioner untuk menghadapi isu ini, menunjukkan kemampuan leadership beliau yang sangat luar biasa. Masalah penduduk Mekah sebagai imigran. Keluarnya penduduk Mekah menuju Madinah bukan sekedar hijrah fisik saja. Mereka meninggalkan segalanya di Mekah. Mereka meninggalkan tempat tinggal, harta benda, pekerjaan, dan barang-barang milik mereka yang lainnya. Artinya, kondisi mereka di Madinah benar-benar memulai hidup dari awal. Kalau tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, kedatangan mereka di Madinah selain menimbulkan lonjakan penduduk, juga akan menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, homeless, dan lain-lain. Kebijakan seperti apa yang dikeluarkan Rasulullah agar kedatangan muhajirin tidak menimbulkan masalah? Pertama, mengubah pola pikir. Rasulullah memotivasi kaum Ansar bahwa hubungan sesama manusia itu tidak selalu bersifat timbal balik sesama manusia. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu pahala di akhirat. Beliau juga sampaikan, persaudaraan itu lebih luas dari sebatas hubungan nasab, tapi ada saudara seagama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk muhajirin, Rasulullah menekankan bahwa hijrah ini bukan sekedar bebas dari kekuasaan dan cengkeraman penguasa Mekah, tapi ini adalah perjalanan keimanan. Seorang yang berhijrah harus banyak menyerahkan diri kepada Allah dan berharap pahala darinya dari setiap rintangan yang dihadapi. Kedua, kekuatan persaudaraan. Tali persaudaraan adalah ikatan emosional yang sangat kuat. Seseorang akan menaruh perhatian dan memberikan cinta yang lebih terhadap saudara mereka dibanding orang lain. Selain mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin secara ideologi, Rasulullah juga mempersaudarakan dua kelompok ini seperti layaknya saudara biologis. Semakin bertambahlah rasa cinta, perhatian, persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Saat itu, syariat mewajibkan bagi setiap rumah dari Ansar bertanggung jawab atas seorang Muhajirin. Mereka pun saling mewarisi antara satu dengan yang lain, hingga turun firman Allah Ta'ala yang membatalkan hal tersebut. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Masyarakat modern saat ini sangat menyadari bahwa kedatangan gelombang besar imigran ke negeri mereka bisa menimbulkan rentetan masalah. Karena itu, mereka menolak kedatangan imigran. Mereka berupaya menghindari masalah-masalah dengan kebijakan penolakan tersebut. Di sisi lain, Rasulullah dihadapkan pada masalah tersebut dengan kepemimpinan dan visi yang beliau miliki sebagai seorang pemimpin. Beliau mampu menghindarkan Madinah dari masalah-masalah tersebut. Kebijakan persaudaraan yang dilakukan Rasulullah ini membuat Madinah terhindar dari sekian banyak masalah yang biasanya muncul di suatu daerah yang kedatangan gelombang imigran.
1: Ketiga, mempercepat proses adaptasi.
2: Rasulullah menulis perjanjian Madinah. Di antara butir-butir perjanjian memberikan indikasi kuat status muhajirin adalah sebagai penduduk, yakni berkebangsaan Madinah. Karena mereka diwajibkan membela Madinah, yakni bela negara dari ancaman pihak luar yang menyerang. Karena kewajiban mereka sama dengan warga negara Madinah yang lain, mereka juga layak mendapatkan hak yang sama. Dengan status yang jelas di Madinah, para sahabat tidak lagi memikirkan Mekah. Mereka sekarang penduduk Madinah dan warga negara Madinah. Karena itu, mereka harus segera beradaptasi dengan tanah air yang baru. Inilah di antara upaya awal yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung menetapkan ideologi negara, visi misi negara dan masyarakatnya, membangun persatuan sebagai modal kekuatan dan identitas dan lain-lain. Semua ini bukti tentang kemampuan leadership yang kuat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Terjalinnya persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar.
2: Secara umum, Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah bersaudara sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya,
1: sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.
2: Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam al-haq. Namun yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini bukan persaudaraan yang bersifat umum ini, tetapi persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar yang dideklarasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Sebagaimana diketahui, saat kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, tidak membawa seluruh harta. Sebagian besar harta mereka ditinggal di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Ini jelas menjadi problem bagi mereka di tempat yang baru, terlebih lagi kondisi Madinah yang subur sangat berbeda dengan kondisi Mekah yang gersang. Keahlian mereka berdagang di Mekah berbeda dengan mayoritas penduduk Madinah yang bertani. Tak pelak, perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum muhajirin, baik menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. As-siratun nabawiyah as-sahihah. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, pada saat yang sama, harus mencari penghidupan, padahal kaum muhajirin tidak memiliki modal. Demikian problem yang dihadapi kaum muhajirin di daerah baru. Melihat kondisi kaum muhajirin dengan landasan kekuatan persaudaraan, maka kaum ansor tak membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kaum ansor dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh hati membantu mengentaskan kesusahan yang dihadapi kaum muhajirin. Pengorbanan kaum ansor yang mengagumkan ini diabadikan di dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya,
1: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu.
2: Berkaitan dengan ayat di atas, terdapat sebuah kisah yang sangat masyhur yang melatar belakangi turunnya ayat 9 surat Al-Hasyr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan,
3: ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini?
2: Salah seorang kaum Ansor berseru,
3: saya.
2: Lalu orang Ansor ini membawa lelaki tadi ke rumah istrinya dan ia berkata,
3: muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Istrinya menjawab,
3: kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak.
2: Orang Ansor itu berkata,
3: siapkanlah makanan itu, nyalakanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Kemudian, wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit, seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar.
2: Keesokan harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: malam ini Allah tertawa atau ta'ajub dengan perilaku kalian berdua.
2: Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayatnya yang artinya,
3: dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
2: Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 9. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimanapun, pengorbanan dan keikhlasan kaum Ansar membantu saudaranya, namun permasalahan kaum muhajirin ini tetap harus mendapatkan penyelesaian, agar mereka tidak merasa sebagai benalu bagi kaum Ansar. Disinilah tampak nyata pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerdas dan bijaksana. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Peristiwa ini, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, terjadi pada tahun pertama Hijriah. Tempat deklarasi persaudaraan ini, sebagian ulama mengatakan di rumah Anas bin Malik. Ucapan ini disampaikan sendiri oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Fath dan Muslim. Lihat As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawil Masadiril Asliyah. Dan sebagian yang lain mengatakan di masjid. Ucapan ini dibawakan oleh Abu Sa'id dalam Syaraful Mustafa, sebagaimana juga disebutkan Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Dr. Akram Dia Al-Omari mengatakan,
4: nampaknya, wallahu a'lam, antara pendapat-pendapat ini tidak saling bertentangan, karena persaudaraan itu tidak tuntas hanya dalam sekali pertemuan. Namun tergantung dengan kedatangan orang yang baru masuk Islam dan yang baru tiba di Madinah. Riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih didahulukan dari yang lainnya. Teks hadis riwayat Muslim mengisyaratkan, awal deklarasi dilakukan di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat As-Siratun Nabawiyah fi Dawil Masadiril Asriyah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka berdua, satu dari Ansar dan satu lagi dari Muhajirin. Ibnu Sa'ad dengan sanad dari syekhnya Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sebagian kaum muhajirin dengan sebagian lainnya dan mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan kaum muhajirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka dalam al-haq agar saling menolong, saling mewarisi setelah saudaranya wafat. Saat deklarasi itu, jumlah mereka 90 orang, terdiri dari 45 kaum Ansar dan 45 kaum Muhajirin. Ada juga yang mengatakan 100, masing-masing 50 orang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
4: Ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah, kaum muhajirin bisa mewarisi kaum Ansar karena persaudaraan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dzawil arham, kerabat yang bukan ahli waris, tidak. Di antara contoh praktis buah dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, "Aku adalah kaum Ansar yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa idahnya, engkau bisa menikahinya." Mendengar pernyataan saudaranya itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar sini tempat berjual beli?" Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu menunjukkan pasar Qainuqa. Mulai saat itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu sering pergi ke pasar untuk berniaga, sampai akhirnya ia berkecukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari saudaranya. Hadis ini selengkapnya bisa dilihat dalam Sahih Al-Bukhari. Persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut ketika kaum muhajirin merasa sudah biasa, tidak asing lagi, dan sudah mengetahui cara mencari nafkah. Maka Allah Ta'ala menggugurkan syariat waris mewarisi dengan sebab tali persaudaraan seperti ini, namun tetap melanggengkan persaudaraan kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah." Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Dan firman-Nya yang artinya, "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Peristiwa penghapusan saling mewarisi ini terjadi pada saat Perang Badar. Ada juga riwayat yang menjelaskan terjadi pada saat Perang Uhud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, "Yang digugurkan adalah saling mewarisi, sedangkan tolong-menolong dan saling menasihati tetap disyariatkan. Dan dua orang yang telah dipersaudarakan bisa mewasiatkan sebagian harta warisannya untuk saudaranya." Inilah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Lihat Sahih Muslim. Di antara bukti yang menunjukkan persaudaraan ini terus berlanjut namun tidak saling mewarisi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Padahal Salman radhiyallahu anhu masuk Islam pada masa antara Perang Uhud dan Perang Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersaudarakan antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Al-Hattat At-Tamimi radhiyallahu anhu. Juga antara Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semua peristiwa ini terjadi setelah Perang Uhud. Ini menunjukkan persaudaraan itu masih disyariatkan namun tidak saling mewarisi.
3: Pelajaran dan hikmah.
4: Sikap Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terhadap tawaran saudaranya, yaitu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, merupakan iffah atau menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Tampak kesiapan mental kaum muhajirin untuk melakukan pekerjaan yang sanggup mereka lakukan.
1: Piagam Madinah.
4: Banyak orang bertanya tentang isi dari Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Sebuah perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi. Tema ini penting diangkat, terutama di masa sekarang, di mana orang-orang liberal melegalkan ide-ide sesat mereka berdalih dengan isi piagam ini. Sebenarnya, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi
5: kafir Quraisy, atau perjanjian yang lain adalah suatu sejarah yang sangat penting untuk diketahui. Banyak pelajaran dan nilai yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut tentang pengkhianatan Yahudi dan kafir Quraisy, tentang moralitas kaum muslimin, dan tentang penyebab peperangan Rasulullah dan perluasan wilayah di zaman beliau. Khusus poin terakhir, hal itu sering dijadikan senjata oleh orientalis untuk menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya haus darah. Lalu muncullah keraguan di hati orang-orang yang masih lemah imannya tentang kemuliaan akhlak Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak semua orang yang beragama Yahudi adalah anak keturunan Israel atau Bani Israel. Di Madinah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka merupakan orang Arab asli. Mereka menjadi Yahudi karena berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Contohnya seperti Yahudi Bani Auf dan beberapa kabilah lainnya. Mereka merupakan turunan dari Aus dan Khazraj. Ada juga yang bukan asli Arab, seperti Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, dan Bani Quraidah.
3: Perjanjian Rasulullah dengan Yahudi Madinah.
5: Setelah Bai'ah Aqabah kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Saat itu, Madinah masih bernama Yathrib. Di kota baru ini, orang Yahudi menjadi kekuatan dominan. Aus dan Khazraj sadar betul dominasi Yahudi ini, terutama dalam permasalahan keagamaan dan perekonomian. Inilah kondisi Madinah yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni dan penguasa baru Madinah. Karena itu, Nabi merasa perlu membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Perjanjian itu menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai sesama penghuni kota Madinah.
3: Isi piagam Madinah.
5: Pertama, Yahudi Bani Auf bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang Yahudi, agama mereka. Dan bagi orang-orang Islam, agama mereka. Hal ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka. Kedua, orang Yahudi membiayai hidup mereka sendiri. Demikian juga dengan orang-orang Islam, membiayai hidup mereka sendiri. Ketiga, para pendukung piagam ini membantu salah satu dari mereka apabila ada musuh yang menyerang salah satu dari mereka. Keempat, di antara mereka saling menyambung hubungan baik dan tidak boleh berlaku zalim. Kelima, tidak boleh menzalimi orang-orang yang mengikat perjanjian. Keenam, menolong orang yang dizalimi. Ketujuh, orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman sama-sama menanggung biaya perang melawan musuh mereka. Delapan, Yathrib menjadi tanah haram bagi orang-orang yang mengikat perjanjian di piagam ini. Sembilan, bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah Azza wa Jal dan keputusan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10. Tidak boleh melindungi dan menolong orang-orang Quraisy. 11. Saling bahu-membahu menghadapi orang yang menyerang Yathrib. 12. Tidak boleh menyelisihi perjanjian ini dengan cara yang curang dan zalim. Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah. Isi piagam ini memang diperbincangkan oleh para ulama dan sejarawan tentang kesahihannya. Tidak boleh menyelisihi perjanjian ini dengan cara yang curang dan zalim. Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah. Isi piagam ini

الوثائق السياسية محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخليفة الرشيدة Demikian juga dengan Akram Diyah Al-Umari dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Menurut mereka yang menyatakan lemah, isi piagam ini agak janggal. Di antara kejanggalannya adalah tidak disebutkan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Padahal mereka inilah orang-orang Yahudi asli. Sementara selain mereka adalah orang Arab yang menjadi Yahudi. Dan masyhur dalam sirah Nabi, mereka juga terikat dengan perjanjian. Pelajaran dan hikmah. Selain umat Islam, tinggal komunitas lainnya di Madinah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah mengikat perjanjian dengan mereka karena tahu karakter mereka yang suka berkhianat. Mereka menyimpan permusuhan dan siap menerkam dari belakang. Karena itu, beliau buat poin-poin perjanjian setidaknya dapat menunda keburukan mereka. Perjanjian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi dalam piagam Madinah adalah perjanjian pertama yang dibuat negara Islam yang masih hijau itu. Perjanjian itu sebagai bukti otoritas umat Islam terhadap non-Muslim di Madinah, sebagai bukti bahwa Madinah adalah negara Islam. Kalau kita perhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam piagam Madinah, maka kita akan mendapati bahwa piagam tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, negara Islam tidak memaksa non-Muslim untuk menjadi Muslim. Disebutkan dalam perjanjian adalah umat yang sama dengan kaum Muslimin. Artinya, mereka bersekutu. Agama mereka untuk mereka dan agama Islam untuk kaum Muslimin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam letakkan garis batas yang jelas. Umat Islam tidak memaksa non-Muslim untuk memeluk Islam. Masing-masing agama milik bagi pemeluknya. Tidak ada percampuran dan pembauran ajaran. Tidak ada toleransi yang mengorbankan prinsip keyakinan. Tidak seperti yang diyakini orang-orang liberal. Kedua, kebebasan mengelola harta. Di antara poin perjanjian adalah orang Yahudi membiayai hidup mereka sendiri. Demikian juga orang-orang Islam membiayai hidup mereka sendiri. Kaum Muslimin sebagai penguasa menghargai hak harta orang-orang Yahudi. Mereka memiliki harta mereka secara utuh dan mereka tidak dizalimi di negeri Islam. Ketiga, saling tolong-menolong menjaga negara dalam kondisi perang. Pada poin sebelumnya disebutkan tentang kebebasan pengelolaan harta. Namun keadaan tersebut berlaku dalam kondisi damai. Dalam kondisi perang, pemerintah negara Islam menetapkan aturan lainnya, yaitu saling tolong-menolong, baik jiwa maupun harta. Selama mereka tinggal bersama di satu negara, maka mereka wajib bersama-sama membela tanah air mereka dari unsur-unsur luar yang hendak berbuat jahat. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada unsur militer saja, akan tetapi orang Yahudi juga wajib membiayai negara dalam upaya menghadapi pihak luar yang ingin berbuat jahat terhadap tanah air. Dan tidak dibenarkan juga melindungi orang-orang Quraisy atau sekutu Quraisy. Tujuannya adalah untuk melindungi Madinah, tempat tinggal mereka bersama. Bukan semata-mata untuk kepentingan kaum Muslimin yang bermusuhan dengan kafir Quraisy. Piagam Madinah ini mempertegas sifat adil yang dimiliki oleh kaum Muslimin. Poin-poin perjanjian yang diputuskan bukan semata-mata untuk kepentingan kaum Muslimin. Keempat, keadilan. Di antara poin perjanjian adalah menolong orang yang dizalimi. Baik orang yang dizalimi tersebut anggota satu kabilah atau bukan. Seandainya pun yang berlaku zalim adalah orang satu kabilah. Maka yang ditolong tetap orang yang dizalimi. Poin ini menghapus tradisi jahiliyah yang menolong seseorang semata-mata karena alasan kekeluargaan atau karena mereka kaya dan sebagainya. Inilah bentuk keadilan. Kelima, bekerja sama untuk menciptakan maslahat negara. Keenam, hukum ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Hal ini ditunjukkan oleh poin ke-9. Bila terjadi suatu masalah atau perselisihan yang menimbulkan bahaya di antara pendukung piagam ini, penyelesaiannya diserahkan menurut ketentuan Allah Azza wa Jal dan keputusan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Karena hanya hukum Allah lah yang dapat mewujudkan keadilan secara sempurna. Berhukum dengan selain hukum Allah adalah bentuk kezaliman. Ini menunjukkan standar toleransi dalam kacamata nabawi, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Ketujuh, perhatian Islam pada hak-hak non-muslim. Inilah bentuk perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi Arab yang tertuang dalam Piagam Madinah. Adapun perjanjian beliau dengan orang-orang Yahudi asli seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, tidak ada teks yang terdokumentasikan. Walaupun kita meyakini ada perjanjian dengan mereka, tetapi tidak ada nas yang sahih yang menjelaskan secara rinci tentang perjanjian beliau dengan mereka. Apakah Rasulullah membatalkan perjanjian damai dengan Yahudi? Di awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah langsung mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Di antara perjanjian tersebut tertuang dalam Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah. Namun, tidak sampai 2 tahun beliau tinggal di Madinah, beliau memerangi dan mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari kota tersebut. Kemudian diikuti Bani Nadir dan Bani Quraidah. Apakah Nabi membatalkan perjanjian damai dan suka berperang seperti yang banyak dituduhkan pembenci Islam? Ataukah justru orang Yahudi yang membatalkan perjanjian damai tersebut? Di antara alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian damai dengan orang Yahudi karena sifat mereka yang jelas. Perjanjian menjadi ikatan untuk mereka agar tidak terlalu berani membuat makar dan konspirasi. Namun, ternyata perjanjian itu tak terlalu berpengaruh bagi mereka. Mereka berperan sebagai tetangga yang buruk, berusaha menyakiti dan memberikan keraguan kepada kaum muslimin terhadap kebenaran yang mereka yakini. Rasulullah menyikapi gangguan mereka dengan sabar, hingga mereka melakukan kesalahan yang tak bisa lagi disikapi dengan diam. Rasulullah pun mengambil sikap tegas dengan memerangi mereka. Yahudi Bani Qainuqa. Kabilah Bani Qainuqa adalah kabilah pertama dari orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah mengikat perjanjian, pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah, mereka batalkan perjanjian itu, artinya tidak sampai 2 tahun. Dada mereka begitu sempit untuk menampung kebencian yang mereka pendam terhadap kaum muslimin. Mereka batalkan perjanjian damai dengan mengganggu kehormatan seorang wanita muslimah di pasar Bani Qainuqa. Lalu mereka keroyok seorang laki-laki muslim yang membelanya hingga muslim tersebut terbunuh. Tentu saja ini bukan masalah ringan. Rasulullah pun membuat perhitungan dengan mereka. Bukannya merasa bersalah, orang-orang Yahudi malah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, janganlah kamu terpedaya oleh dirimu karena telah membunuh orang-orang Quraisy di Badar. Mereka tidak berpengalaman dan tidak mengetahui taktik perang. Sungguh, jika engkau memerangi kami, kau akan tahu bahwa kami adalah kesatria dan engkau tidak pantas menandingi kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka di benteng mereka selama 15 malam. Akhirnya mereka ketakutan dan berhasil ditaklukkan tanpa peperangan. Mereka pun diusir dari kota Madinah. Mereka pergi menuju Syam. Yahudi Bani Nadir. Setelah pengkhianatan Bani Qainuqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebarkan masalah. Beliau tidak menghukum orang-orang Yahudi dari kabilah lainnya. Padahal potensi pengkhianatannya sama. Inilah keadilan Islam dan kaum muslimin. Namun, kebaikan Rasulullah ini tak berarti di mata para Yahudi. Setelah kekalahan di Perang Uhud dan terbunuhnya para sahabat Nabi di peristiwa Ar-Raji'i dan Bi'r Ma'unah, orang-orang Yahudi yang awalnya takut membuat makar, kembali muncul nyalinya. Pada tahun ke-4 Hijriah, bulan Rabiul Awal, Yahudi Bani Nadir membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mendapat wahyu dari malaikat Jibril, sehingga bocorlah konspirasi busuk yang mereka buat. Percobaan pembunuhan ini artinya upaya membatalkan perjanjian damai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kepada Bani Nadir. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Pergilah menemui Yahudi Bani Nadir dan katakan kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku menemui kalian untuk menyampaikan pesan. Kalian harus keluar dari negeriku, yakni Madinah. Kalian telah melanggar perjanjian yang telah aku buat bersama kalian. Karena kalian bertekad untuk mengkhianatiku, aku beri tempo waktu kepada kalian selama 10 hari. Siapapun yang masih terlihat setelah itu, akan aku penggal lehernya." Kemudian, tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, menggembosi orang Yahudi Bani Nadir. Ia menjanjikan ada 2.000 pasukan yang siap menolong Yahudi. Naiklah percaya diri orang-orang Yahudi. Mereka tak lagi takut dengan tenggat waktu yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengepung mereka selama 15 malam dan bantuan dari orang-orang munafik tak kunjung datang. Mereka menyerah dan meminta jaminan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah melebihi batas waktu dan menantang perang. Nabi tetap kabulkan permintaan mereka. Akhirnya, mereka pun pergi dari kota Madinah menuju Khaybar. Yahudi Bani Quraidah. Dua kabilah besar Yahudi telah terbukti berkhianat dengan pelanggaran berat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak memperlebar masalah. Beliau tetap izinkan satu kabilah besar tersisa, Bani Quraidah, untuk tetap tinggal di Madinah. Ternyata, Bani Quraidah melakukan pengkhianatan yang jauh lebih besar dari dua kabilah Yahudi sebelumnya. Sebelumnya, Bani Qainuqa membunuh seorang Muslim, Bani Nadir mencoba membunuh Nabi, dan Bani Quraidah jauh lebih mengerikan. Ketika kota Madinah dikepung 10.000 pasukan sekutu, orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di dalam kota membatalkan perjanjian. Mereka bersekutu memerangi kaum muslimin dari dalam. Artinya, bukan hanya mengancam nyawa satu orang atau hanya mengancam nyawa Nabi, tapi mereka bisa menyebabkan penduduk Madinah terbantai semuanya. Padahal, menurut perjanjian, jika kota Madinah diserang musuh, penduduk kota bahu-membahu melindungi negeri mereka. Ternyata mereka malah melakukan kebalikannya. Mereka bersekutu dengan musuh yang jumlahnya besar, yang sedang mengepung dari luar. Ini adalah pengkhianatan besar. Karena itu, setelah selesai menghadapi pasukan Ahzab, Rasulullah langsung menyerang mereka. Berbeda dengan Bani Qainuqa dan Bani Nadir, yang mendapat maaf dari Nabi. Semua laki-laki Bani Quraidah yang telah balik dihukum mati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara perempuan dan anak-anaknya diusir. Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar bersekutu dengan tokoh-tokoh Bani Nadir seperti Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abi Al-Haqiq, dan Haudhah bin Qais. Merekalah tokoh-tokoh Yahudi yang melobi Quraisy, bersekutu menyerang Madinah di Perang Ahzab. Mereka juga berangkat menuju Ghatafan, menjanjikan setengah dari panen mereka kalau mau bersekutu di Perang Ahzab. Padahal, orang-orang Ghatafan tidak ada masalah dengan Madinah. Karena alasan inilah, Nabi dan para sahabat menyerang Khaybar. Penutup. Dari tulisan singkat ini, terbantahlah syubhat dari para pembenci Islam yang menuduh Nabi Muhammad itu penyulut peperangan, pembatal perjanjian, haus darah, dan lain-lain. Padahal, apa yang beliau lakukan adalah sebagai respon dari kezaliman. Peperangan beliau lakukan setelah toleransi, maaf, dan belas kasihan tak berarti lagi bagi orang-orang jahat itu. Rasulullah di mata orang-orang Yahudi dan musyrik. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki karakter yang berbeda dengan penduduk Mekah. Kota yang dulunya bernama Yathrib itu memiliki penduduk yang heterogen dibanding Mekah yang homogen. Di Madinah, mata pencaharian penduduknya berkebun dan sebagian yang lain berdagang. Sementara Mekah didominasi oleh pedagang. Dari sisi keyakinan,
Di Madinah ada Yahudi, ada musyrik paganis, dan ada komunitas Islam yang baru bertumbuh. Sementara Mekah hanya ada orang-orang musyrik paganis dan minoritas Muslim. Awal kedatangan Rasulullah di Madinah ditandai dengan penolakan oleh komunitas Yahudi dan musyrik. Bedanya, penolakan itu tidak dilakukan secara terang-terangan. Komunitas Yahudi tidak menerima kalau Nabi akhir zaman berasal dari bangsa Arab. Sementara musyrikin tidak menerima adanya dakwah yang menyerukan untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Seperti apa sebenarnya respon kedua komunitas ini terhadap kedatangan Rasulullah? Sikap Yahudi terhadap Rasulullah. Sejak awal, sebenarnya orang-orang Yahudi tidak menyambut baik kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Namun mereka tidak berani melakukan penolakan secara frontal karena banyak dari penduduk Madinah yang memeluk Islam, bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh negeri hijrah itu yang beriman. Menampilkan penolakan serta permusuhan secara terang-terangan malah akan menimbulkan masalah untuk mereka sendiri. Orang-orang Yahudi tahu persis bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di tanah Arab. Mereka mendapat informasi itu dari kitab suci mereka dan pemuka agama mereka. Karena itu, mereka migrasi ke tanah Arab dengan harapan salah satu dari mereka diangkat menjadi Nabi tersebut. Saat mereka mengetahui ternyata Nabi akhir zaman tersebut dari bangsa Arab, sebagian besar dari mereka menolak dan mengingkarinya. Tidak ada yang beriman dari mereka, kecuali sebagian kecil saja. Di antara tokoh Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ia adalah tokoh Yahudi Madinah dan putra dari tokoh mereka pula. Meskipun mendapatkan penolakan dari Yahudi, Rasulullah tetap berinteraksi bersama mereka dengan penuh ketenangan. Beliau berusaha mendekati dan meraih hati mereka. Beliau layani pertanyaan-pertanyaan mereka, meskipun terkesan tendensius, hingga sebagian dari mereka pun dekat dengan Islam. Di antara upaya pendekatan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak segera meminta kepada Allah perubahan arah kiblat. Awal tiba di Madinah, kiblat kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis. Hal itu terus berlangsung selama 17 bulan sejak Nabi hijrah. Kemudian, Nabi juga mensyariatkan puasa di hari Asyura sebagaimana yang mereka lakukan, dan beberapa hal-hal lainnya. Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ingin agar orang-orang Yahudi menyadari bahwa ajaran yang beliau bawa ini bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Nabi akhir zaman ini adalah saudara dari Rasul yang mulia di kalangan mereka, Musa dan Harun alaihi wassalam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang metode pendekatan yang dilakukan Rasulullah di awal periode Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyengaja gaya rambut terurai. Orang-orang musyrik biasanya menyisir rambut dengan adanya belahan rambut, sementara ahlul kitab membiarkan rambut mereka terurai. Nabi memilih sama dengan ahlul kitab dalam hal-hal yang bukan bagian dari ajaran. Kemudian, setelah orang-orang musyrik memeluk Islam, Nabi menyisir rambutnya dengan belahan. Al-Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Bab Sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Muslim dalam Kitab Al-Fadha'il, Bab Fi Sadlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sya'ri Ra'sihi ila Janibaihi. Inilah upaya dan strategi pendekatan ala Nabi. Beliau ingin menciptakan kenyamanan dan mengupayakan penerimaan. Sampai beliau melakukan penyesuaian dari sisi gaya menyisir rambut, beliau lebih memilih sama dengan orang-orang ahlul kitab dibanding orang-orang musyrik. Tatkala orang-orang Yahudi menampakkan pengingkaran mereka secara terang-terangan,
Rasulullah pun terang-terangan menampilkan bahwa beliau berbeda dengan mereka. Ditambah lagi orang-orang musyrik sudah berubah menjadi kaum muslimin. Beliau tampil beda dalam segala hal dengan mereka. Sikap orang-orang musyrik terhadap Rasulullah. Kondisi penolakan serupa juga ada di komunitas musyrikin penyembah berhala di Madinah. Mereka tidak menyambut baik kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota mereka. Tapi dibanding musyrikin Mekah, permusuhan mereka lebih ringan. Secara umum, musyrikin Madinah lebih sopan, lebih terbuka dan santun dalam muamalah. Karena pada asalnya, paganisme, yakni penyembahan berhala penduduk Madinah, tidak begitu fanatik seperti kondisi di Mekah. Ditambah lagi, penduduk Madinah tidak menjadikan penduduk Mekah sebagai figur teladan seperti kebanyakan orang-orang Arab lainnya. Inilah di antara alasan mengapa Rasulullah memilih Madinah sebagai tempat hijrah, bukan tempat lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang musyrik Madinah seperti interaksi beliau dengan manusia pada umumnya. Praktik yang beliau lakukan ini jelas membantah tuduhan sebagian orang. Sebagian orang menyangka seorang yang religius akan sulit berinteraksi dengan masyarakat. Orang yang teguh memegang agama akan timpang memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dengannya. Rasulullah adalah teladan muslim sepanjang masa. Beliau bertransaksi jual beli dengan orang-orang musyrik Madinah. Saling memberi hadiah, saling menjamu. Beliau mempraktikkan akhlak mulia. Artinya, seorang muslim yang taat memiliki teladan. Dan realita juga membuktikan bahwa muslim yang taat bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang majemuk tanpa mengorbankan keyakinan. Metode yang diterapkan Rasulullah ini pula yang menyebabkan Islamisasi di Madinah terjadi secara berproses dan bertahap. Namun perlu diketahui, kondisi di atas bukan berarti bahwa semua orang-orang musyrik Madinah berlaku toleran dan santun terhadap umat Islam. Sebagian dari mereka, khususnya tokoh-tokoh mereka, menolak kehadiran Islam dan kaum muslimin. Di antara tokoh mereka yang menolak dengan keras adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia seorang pemuka Khazraj. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, kabilah Aus dan Khazraj sepakat akan mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi penguasa Madinah. Tapi saat Nabi tiba di Madinah, masyarakat menyerahkan kepemimpinan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat Abdullah bin Ubay murka dan menyimpan amarah kepada Nabi. Ia pun menjadi salah seorang yang paling membenci Rasulullah dan Islam. Adapun musyrik di luar kota Madinah, secara umum mereka adalah badui. Karakter mereka kasar dan kurang beradab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh kebijakan politik yang beragam terhadap mereka. Satu kabilah beliau perlakukan dengan perjanjian damai, seperti kabilah Juhainah. Sementara kabilah-kabilah yang keras, seperti Bani Sulaim, beliau perlakukan dengan angkat senjata. Man huwa Muhammad oleh Raghib Asirjani. Demikian, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadhul Jannah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah sebagaimana kita telah mendengar dari Akh Ihsan sebagai pembawa acara, bahwa di kesempatan pagi hari ini kita sebenarnya masih akan meneruskan ya tentunya bahasan berkaitan dengan hukum-hukum yang penting berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Dan kita akan mengetengahkan beberapa hadis ya, karena pelajaran kita adalah berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini pun insyaallah kita akan menjelaskan beberapa hadis seputar tentang bulan Zulhijjah ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadhul Jannah, sahabat Riyadhul Jannah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan ambil hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Abu Daud, dan oleh Imam Tirmidzi, dan oleh Imam Ibnu Majah, dan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baginda Nabi SAW bersabda, Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu min hadihil ayyamil ashar. Qalu wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bisyai'in. Hadis yang semakna dengan ini, tentunya ada beberapa riwayat dengan beberapa redaksi yang tentunya diriwayatkan oleh para ulama tentang hari-hari ini ataupun tentang seputar hadis ini. Sebagaimana telah disebutkan kumpulan hadisnya oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abil Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tarrani dalam kitab Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 Dzulhijjah, di mana redaksinya tentunya ada beberapa redaksi dengan satu dengan yang lainnya sedikit berbeda, akan tetapi insyaallah dari sisi makna itu tidak berbeda ya. Hanya tentunya redaksi dalam periwayatan kaum muslimin sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti umpamanya dalam redaksi ya. Yang lainnya di mana Rasulullah SAW menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud ini adalah hadis yang paling sahih dari sisi sanadnya. Baginda Al-Misal mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu min hadihil ayyamil ashar." Ya, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai di sisi Allah dari hari-hari yang 10. Lalu mereka bertanya, "Qalu, bagaimana dengan jihad di jalan Allah?" Maka Nabi SAW bersabda, "Tidak juga dengan jihad, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya." Ya, orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, yaitu berjihad di jalan Allah, walam jarji min dalika bisyai'in, sedangkan dia, artinya tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya adalah mati syahid. Hadis Abdullah bin Abbas ini, hadis sahih dan memiliki makna yang sangat agung. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, jadi hari-hari yang lainnya dalam setahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Jadi yang menyaksikannya, yang mengatakannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui pada 10 hari yang memiliki keutamaan itu dalam setahun ada 3. Jadi dalam setahun ada 3 10 hari yang punya keutamaan. Yang pertama adalah 10 hari yang kita sedang bicarakan ini, itu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, 10 hari dari awal bulan Muharram. Zulhijjah juga tentunya adalah awal. Dan yang ketiga adalah 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Kita tidak akan membahas dua itu. Adapun 10 hari dari bulan Muharram, salah satunya karena di situ ada hari yang dinamakan dengan hari Asyura. Ya, yaitu disyariatkannya puasa. Tapi tidak berkaitan dengan Asyura, yaitu berkaitan dengan ya apa yang diadakan oleh orang-orang Syiah berkaitan dengan ya Hasan Husain. Berkaitan dengan Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Itu wafatnya di mana di situ ada kegiatan dalam rangka berkabung dengan wafatnya Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi adalah berkaitan dengan satu puasa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah 10 hari dari akhir bulan Ramadan. Dan kita tahu itu ada malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Dia lebih utama ketimbang 1000 bulan. Dan yang kita sedang bahas itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan 10 awal dari bulan Zulhijjah ini tentunya banyak keutamaan dan banyak syariat di dalamnya, sebagaimana kita akan membahasnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. itu seputar hadis-hadis berkaitan dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan kalimat ma min amalin azka indallah wa wala a'dhamu ajran min khairin ya'maluhu fi asyril adha. Di sini tentunya ada tasrih, ada sesuatu yang menunjukkan, dijelaskan yang dimaksud 10 adalah 10 Idul Adha, 10 bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang azka indallah. Ya, di sini yang lebih bersih ataupun lebih yang tentunya dicintai dan lebih besar pahalanya dari kebaikan yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Jadi 10 awal dari bulan Adha. Lalu seseorang bertanya, ya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dari itu semula. Jadi di sini menunjukkan keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang diberikan jatah waktu, ya, dia mendapatkannya, ya, dan dia sehat, maka dia telah mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Ta'ala yang tentunya tidak akan bisa untuk kita menimbang-nimbangnya dengan nikmat lain. Karena barang siapa yang mendapatkan waktu tersebut, tetapi nikmat ini tentunya akan menjadi nikmat bagi orang itu yang hakiki manakala dia diberikan dua taufik pada kesempatan itu. Ya. Taufik dia berada dalam iman dan Islam, dan taufik dia beramal di hari itu. Jadi dia beramal di hari-hari tersebut. Jadi dia beramal di hari-hari tersebut. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam dan siang hilfatan liman arada ayyatadzakara aw arada syukura. Allah berfirman, dialah yang menciptakan siang dan malam, ya, silih berganti bagi siapa yang ingin berzikir, mentafakurinya, dan dia ingin bersyukur. Kemudian orang yang diberikan kenikmatan yang hakiki adalah orang yang diberikan taufik kepada iman dan amal. Karena orang yang dia itu hidup tetapi tidak iman dan tidak beramal, maka celaka. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya rugi, gitu kan? Illal ladzina amanu wa amilussolihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan baginda Nabi sallallahu menjelaskan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu, man yuridillahu bihi khairan istamalahu. Wa qala qail kaifa istamalahu ya Rasulullah? Qala an yuwafiqahu 'alal 'amali shalihi qabla wafatihi. Bahwa baginda Nabi sallallahu menjelaskan, barang siapa yang Allah berkehendak orang itu berada dalam kebaikan, maka dia itu istakmalahu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana itu? Maka Nabi sallallahu mengatakan, Allah memberikan taufik untuk melakukan amal kebaikan sebelum wafatnya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan nikmat yang hakiki di 10 awal bulan Dzulhijjah, tentunya yang dia sehat, yang dia itu hidup, ya. Kemudian dia diberikan dua kebaikan, yaitu iman dan amal soleh. Dan tentunya itu adalah satu kenikmatan, ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, itu dianjurkan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Amal-amal kebaikan dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Ya. Dan di sini dengan redaksi al-amalu salihu, di mana para ulama mengatakan ini alnya menunjukkan lil istigrok. Jadi seluruh amal kebaikan. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah fi'lu ta'ah. Bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah melaksanakan perintah menjauhi larangan. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan di sini maksudnya adalah umum. Walaupun nanti kita akan perincinya. Kemudian seseorang bertanya bagaimana dengan jihad? Maka Nabi SAW mengatakan tidak juga dengan jihad. Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Ya. Lalu dia pulang dengan tidak membawa apa-apa. Dalam arti dia mati syahid. Ya. Jadi dia mati syahid. Dan kita tahu bahwa Allah Ta'ala akan berniaga. Ataupun kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Jadi kita berjual beli dengan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang banyak amal dan berniaga dengan Allah, dia akan selamat. Ya. Kita kan berniaga. Berniaga itu ada dua. Berniaga dengan sesama manusia. Ya, dalam urusan dunia, maka kadang untung, kadang rugi ya. Dalam istilah kita, kadang juga kita buntung. Tapi ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dan ini dicantumkan dalam 3 ayat dalam Quran. Ya, ada dalam 3 ayat dalam Quran. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah At-Taubah. Ya. Dan ini sesuai dengan tadi. Yaitu ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi baikum alladhi bay'tum bihi wa dhalikal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah telah memberi ya dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka bahwa bagi mereka adalah surga. Jadi kita jual beli dengan Allah dengan membeli surga. Ya. Dengan apa? Dengan jiwa dan harta kita. Jadi berjuang dengan jiwa dan harta kita. Dalam semua areal yang dinamakan dengan jihad. Yang mencakup jihad itu adalah 13 tingkatan. Ya. Termasuk jihad mencari ilmu dengan jiwa dan harta kan. Ya, tidak hanya kita berperang melawan orang kafir. Tetapi berjihad dengan jiwa dan harta termasuk kita mencari ilmu. Ya. Termasuk kita berdakwah. Maka dengan jiwa dan harta. Ya, ini adalah jual beli. Termasuk bagian yang kita akan bahas juga adalah berkurban. Itu adalah dengan harta dan jiwa. Kemudian dalam surah Saf ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Jadi berjual beli itu dengan kita beriman, dengan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, berjihad dengan jiwa dan harta. Kemudian berjihad itu dengan apa? Tijarah itu dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Nah, kita lihat dalam surah yang lain bahwa tijarah dengan Allah adalah tijarah dengan cara kita semua adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka mereka itulah yang mengharapkan ya perjualbelian yang tidak akan pernah rugi. Ya. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini hadis-hadis sangat agung sekali. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa keutamaan beramal pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yaitu semua amal. Ya. Dan amalan pada 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk juga nanti di dalamnya adalah hari-hari tasyrik. Kalau kita kategorikan ada dua jenis amal. Yang pertama adalah amal yang mutlak dari seluruh amal kebaikan. Jadi amal yang mutlak dari seluruh amal kebaikan, yaitu amal-amalan yang tidak disebutkan secara khusus pada bulan Dzulhijjah. Maka pada intinya dianjurkan bagi kita untuk beramal di hari-hari tersebut. Melakukan amal bir, melakukan amal-amal yang diperintah. Melakukan amal-amal yang disyariatkan. Seperti yang paling pokok adalah al-muhafadatu ala salawatil khamsi, yaitu menjaga sholat lima waktu. Seorang mukmin menjaga sholat lima waktu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, itu tentunya punya keutamaan khusus. Kemudian menjaga berjamaahnya. Jadi menjaga sholat berjamaah pada 10 awal bulan Dzulhijjah punya keutamaan, karena termasuk amal kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Wasilatul arham, menyambung silaturahmi. Ya. Wahusnul jirani, dan berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang lainnya. Jadi ini adalah termasuk di dalamnya. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Wa tasbih, wa takbir, wa tahlil, wa tahmid. Ya. Ini semuanya amal kebaikan. Kemudian apa? Seperti baik kepada anak yatim. Wa iadatul maridi, dan menengok orang sakit. Jadi menengok orang sakit apabila bertepatan dengan hari tersebut itu punya keutamaan. Semua kebaikan. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Kemudian berbuat kebaikan, sedekah, apa saja. Ya. Menjaga salat nafilah seperti salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat malam. Karena di situ redaksinya adalah ma min ayyamin al-amalu salih. Semua kebaikan. Jadi semua kebaikan itu adalah punya keutamaan dilakukan pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, jika ada orang bertanya, bagaimana dengan menunaikan puasa? Tentunya puasa ada yang khusus yang kita akan bahas, yaitu puasa Arafah. Tapi bagaimana seorang mukmin melakukan puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, termasuk mungkin dari tanggal 1. Jadi tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini. Atau memperbanyak. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan puasa, ya, keutamaan dalam arti anjuran secara khusus, ya, tentang perintah puasa atau anjuran puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tetapi wallahu ta'ala alam, kalau orang ingin memperbanyak puasa dan dia ingin puasa, maka tidak mengapa. Hal itu disebabkan dengan hadis yang tadi, hadis yang umum. Ma min ayyamin al-amalu salihu. Ya, ma min ayyamin al-amalu salihu. Di mana puasa masuk kepada poin yang tadi. Jadi masuk kepada poin yang tadi, yaitu termasuk amal soleh. Sehingga tidak mengapa kalau di antara para pendengar, ya, jamaah yang ingin puasa dari tanggal 1, ya, sampai tanggal 9, ya, atau setidaknya dia memperbanyak puasa. Hal itu dikarenakan, ya, ada dalil, ya. Jadi ada dalil yang umum menunjukkan hal itu. Hal ini sebagaimana juga dipatwakan, ya, dalam fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di antara ulama mutaakhirin hari ini, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh. Sedangkan yang kedua adalah amalan-amalan yang secara khusus ada dalilnya, ya, anjuran untuk melakukan amal-amal yang secara khusus dilakukan pada bulan Dzulhijjah, ya. Apa saja, ya. Salah satunya adalah puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah. Ini puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah, yaitu puasa pada hari yang ke-9. Jadi puasa pada hari yang ke-9. Dan perhatikan oleh kita semua bahwa Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyafa'i wal water, demi waktu fajar dan demi hari yang 10 dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Wal fajri, demi waktu fajar. Maka Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan tentunya ini untuk seluruh hari, ya, masuk setiap fajar. Dan Allah bersumpah dengan waktu fajar karena waktu fajar ini punya keutamaan. Ya, waktu fajar ini punya keutamaan, yaitu waktu bergantian dua malaikat, yaitu malaikat siang, malaikat malam. Jadi malaikat yang bertugas di waktu malam dan bertugas di waktu siang itu berjumpa pada dua waktu, waktu subuh dan waktu asar. Jadi waktu subuh ini termasuk waktu yang disaksikan oleh para malaikat, di mana para malaikat ditanya apa yang ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Mereka menjawab, aku datang atau kami datang, mereka sedang sholat, kami pergi, mereka sedang sholat. Walayalin ashar, dan hari yang 10. Maka yang dimaksud adalah 10 Dzulhijjah. Wasyafi, dan hari yang genap. Hari yang genap kita akan juga bahas. Hari yang genap itu termasuk di dalamnya adalah hari tarwiyah menurut para ulama, yaitu 8 Dzulhijjah. Kemudian yaumu asyura, yaitu 10 asyura. Kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 dari bulan Dzulhijjah, ya, di mana di situ ibadah yang sangat banyak dan kita akan sebutkan nanti. Dan yang terakhir adalah wal witr, dan hari yang ganjil, ya. Hari yang ganjil adalah yang dimaksud di yaumu Arafah, hari Arafah. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan dengan sumpah, ya, tadi wal witr dan hari yang ganjil. Dan Arafah adalah hari yang sangat mulia, ya, bagi orang yang menunaikan haji, ya, waktu yang mustajab kita berdoa dikumpulkannya jamaah haji. Dalam hadis itu bahwa Arafah itu adalah hari pokoknya menunaikan ibadah haji. Jadi hari yang di situ kita menunaikan ibadah haji, ya, intinya wukuf di Arafah. Bahkan dikatakan seolah-olah tidak, seolah-olah haji itu adalah Arafah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Di mana seseorang tidak akan sah hajinya apabila dia tidak wukuf di Arafah. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan atau tidak sah hajinya tanpa dia itu menunaikan wukuf di Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallam menjelaskan tentang puasa Arafah. Jadi tentang puasa Arafah, yaitu dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata. Faqala yukaffiru sanata al-madiyata wal-baqiyata. Akhrajahu Muslim. Baginda Nabi SAW ditanya tentang saum Arafah. Jadi tentang saum Arafah. Maka Nabi SAW mengatakan keutamaannya akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Jadi ini akan menghapus 2 tahun keutamaannya. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Ya. Dan orang yang sedang haji, maka yang afdal dia tidak puasa. Dan ini juga menurut pendapat yang rajih bahwasanya mereka tidak puasa karena Nabi pun berbuka waktu itu dan tidak berpuasa. Ya. Tidak berpuasa. Nah, maka ini dianjurkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah untuk kita berpuasa, yaitu puasa sunnah Arafah, dan pahalanya sangat besar, yaitu akan diampuni dosa yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud yang akan dihapus adalah as-sagair, yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertaubat langsung dari dosanya itu. Jadi dari dosanya itu. Nah. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila saum Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat atau dengan hari Sabtu ataupun dengan hari Ahad, apa hukumnya? Maka yang rajih tetap boleh, ya. Karena larangan puasa pada hari Jumat atau larangan puasa pada hari Ahad itu kalau takhsis, yaitu pengkhususan puasa hanya hari itu, ya, dengan niat hari itu. Tetapi apabila bertepatan hari Arafah dengan hari Jumat ataupun dengan hari Kamis, maka itu tidak mengapa. Tapi ada kemungkinan saum Arafah kita adalah pada hari Kamis nanti. Dan apabila puasa Arafah bertepatan dengan hari yang dianjurkan puasa seperti Senin dan Kamis, maka insya Allah bagi orang yang suka mendawamkan, mengkontinyukan puasa Senin dan Kamis, dan jika dia berniat dengan 2 niat, maka dia akan dapat 2 pahala juga. Itu pahala dia puasa Arafahnya dan pahala dia juga biasa puasa hari Kamis ataupun puasa hari Senin, jika bertepatan dengan hari Senin ataupun dengan hari Kamis banyak. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kalau ditakdirkan Arafah ini adalah berbeda harinya dengan penetapan Saudi Arabia, ya, yang mana tentunya apa yang dinamakan dengan ditakdirkan perbedaan hari gitu ya. Jadi perbedaan hari antara ya hari penetapan Arafah kita di sini dengan penetapan Arafah di Saudi Arabia, ya. Yang tentunya di situ penetapan ibadah-ibadahnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, wallahu alam, adalah kita mengikuti penetapan negara kita. Jadi penetapan di mana matla' ataupun tempat munculnya hilal berbeda, ya. Karena pendapat yang rajih adalah bahwa penetapan hari untuk ibadah puasa, kemudian juga untuk kita menunaikan ibadah apa yang dinamakan dengan sholat id, kemudian juga berkaitan dengan puasa, ya, seperti puasa Arafah, maka ini adalah berbeda-beda tergantung munculnya hilal di tempat tersebut. Karena menurut ya pendapat yang rajih, dan ini ditetapkan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa dalam satu dunia ini bahwa tempat munculnya hilal itu berbeda-beda. Jadi hari munculnya hilal berbeda-beda. Maka tatkala Allah Ta'ala mengaitkan ibadah dengan munculnya hilal, maka tentunya berbeda satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tetapi mudah-mudahan hari ini kita akan bersamaan, ya. Dan menurut berita belum terlihat, sehingga ada kemungkinan mereka pun akan sama dengan kita, ya. Dan kita tahu berdasarkan hadis yang kemarin, idza raaitum fasumu wa idza raaitum faabtiru. Jadi hadis juga yang kemarin, ya. Dan itu wallahu alam pendapat yang lebih rajih. Jadi pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin pada 10 awal bulan Zulhijjah tidak lain adalah perkara yang sangat agung, al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Dan bagi kaum muslimin, walaupun mungkin kalau tahun ini udah terpepet ya bagi kita, maka kita insya Allah untuk tahun depan atau tahun berikutnya, ya. Maka dianjurkan untuk bersegera melakukan haji atau melakukan umrah, terutama haji bagi yang mampu. Dan kita tidak boleh taswib, kita tidak boleh untuk menangguh-nangguhkan. Wah, nanti lagi, nanti lagi. Dan merupakan satu kesalahan bagi seorang muslim berkata, saya mah belum layak untuk menunaikan ibadah haji. Kuring macan pantes dan ibadah haji mah. Ya itu salah gitu ya. Itu salah. Ya. Itu salah. Sebab Nabi SAW melarang belum layak untuk menunaikan ibadah haji. Kuring macan pantes dan ibadah haji mah. Ya itu salah gitu ya. Itu salah. Ya. Itu salah.

Salman, man hajja walam yarfus walam yabsu raja'a min dunubihi kayyawma waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji dia tidak berbuat rofas, ya, tidak berkata-kata yang rofas, ya, seperti berkata-kata yang buruk, kata-kata jima, tejorang lah bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan dia tidak berbuat fasik, maka dia akan keluar dari dosanya seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Wal hajul mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Baginda Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah adalah kafarah di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Jadi kecuali surga. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, bersegeralah untuk menunaikan haji dan umrah. Bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji karena kita tidak tahu, ya, kesehatan kita, uang yang kita miliki. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu gitu ya. Tentang hidup kita ini dan tentang harta yang kita miliki. Kalau seseorang ya berkata, ya nantilah saya hajinya gitu ya. Jadi nantilah saya berbuat haji, nantilah saya berbuat umroh. Ya. Maka ketahuilah bahwa kita itu tidak tahu kesehatan kita. Kita tidak tahu harta yang kita miliki. Apakah tetap akan ada di kita atau bagaimana? Padahal Nabi SAW mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Baginda Nabi SAW mengatakan, ya, optimalkanlah atau bersegeralah kepada lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Apa kata beliau? Ya. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Sihataka qabla maradika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ya. Ginaka qabla fakrika. Waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Faragoka qabla syaglika. Waktu senggangmu sebelum datang waktu sibuk. Wahayataka qabla mautika, dan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Nah, orang akan menyesal ketika orang melalaikan lima perkara, datang lima perkara yang merupakan lawannya. Ya, dia akan menyesal. Seorang mukmin akan menyesal. Maka dengan itu bersegeralah untuk menunaikan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita berudhiyah. Kita adalah berkurban. Ya. Berkurban dengan salah satu di antara binatang ternak, yaitu unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya. Nabi SAW dinyatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dhaha Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronaini. Nabi SAW beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Jadi beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala aqama Nabi SAW al-Madinata asyra sinina yudhahi. Kadang Nabi SAW telah bertempat tinggal di Madinah, yaitu setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan beliau tinggal di sana selama 10 tahun, dan beliau berkurban dalam setiap tahunnya. Jadi selama beliau itu ada di sana, maka beliau berkurban. Ya. Pendapat yang paling rajih memang berkurban hukumnya adalah sunnah mu'akadah, sunnah mu'akadah.

Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib dengan berdalil dengan dua dalil. Pertama adalah firman Allah Ta'ala, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Ada juga yang berdalil dengan hadis man kana lahu si'an fala walam yadbah fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan, yaitu pada bulan Zulhijjah ini, pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Jadi jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Maka di sini menunjukkan ada yang mengatakan wajib. Tapi yang rajih Allah alam, karena hadisnya dhaif, ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, fasholli lirabbika wanhar, ini adalah perintah ikhlas, ya. Jadi perintah ikhlas, perintah untuk berkurban dengan ikhlas, perintah sholat untuk ikhlas. Ya. Tetapi pendapat yang rajih jumhur ulama adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang dikuatkan. Nah, Nabi SAW beliau berkurban dengan kambing yang gemuk, menunjukkan kita jangan memilih kambing yang dagingnya sedikit, ya, ataupun yang begang dalam orang Sunda, yang apa, yang kurus, tetapi yang gemuk, ya. Yang dagingnya itu ada gitu ya. Akrono ini dan apa bertanduk menunjukkan yang afdol adalah jantan dan betina boleh insyaallah. Ya. Kemudian menunjukkan bahwa berkurban itu setiap tahun bagi yang mampu. Jadi jangan begini. Ayo Bu, kurban. Ayo Pak kurban. Oh, saya mah udah tahun kemarin. Enggak ya. Sunnahnya setiap tahun, dianjurkan setiap tahun, tapi tentunya bagi yang mampu. Ya, semuanya bagi yang mampu, ya. Jadi menunjukkan bahwa berkurban setiap tahun. Dan dalam hadis ini juga bisa dipahami bahwa ya, berkurban yang sunnah itu minimal satu rumah satu kambing. Ya. Masya Allah ya, kalau kaum muslimin menegakkan syiar di hari kurban, berkurban setidaknya satu rumah adalah satu kambing, ya. Satu kambing, Masya Allah, ya. Ini adalah satu keagungan bagi kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin menegakkan hukum-hukum Allah dan syiar-syiar Allah Ta'ala. Dalam hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, La tadbahu illa musinnatan. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih illa musinnah. Musinnah adalah unta berumur 5 tahun. Sapi dan semisalnya seperti kerbau berumur 2 tahun. Dan kambing adalah yang setahun. Jadi kambing yang umurnya apa? Setahun. Jadi kambing yang umurnya apa? Setahun. Ya. Dan ini berdasarkan hadis ini. Jadi yang kurang dari situ itu tidak sah, ya. Tetapi para ulama menyebutkan kalau untuk kambing, ya, dan itu adalah kambing khusus, itu adalah dengan sebagian para ulama mengatakan bisa 6 bulan. Tetapi itu sejenis apa yang kita kenal mungkin mai kacang gitu ya. Jadi yang dikenal dengan mai kacang kalau mungkin di kita gitu, ya. Yang di kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagi orang yang akan berkurban, ya. Itu dianjurkan dia untuk tidak memotong kukunya, tidak memotong ya seperti kumis, bulu ketiak dan apa yang dikenal dengan hal-hal yang dipotong gitu ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan apabila seseorang itu telah masuk ya bulan Zulhijjah maka dia tidak memotong ya seperti kukunya dan semisalnya. Yaitu dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, "Idza ra'aitumul hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhahi fala falyumsik
an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhahi. Fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'an. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang telah melihat awal bulan Zulhijjah dan dia bermaksud untuk berkurban, maka janganlah dia memotong dari rambutnya, dari bulu-bulunya dan kukunya sehingga ia berkurban. Jadi sehingga ia berkurban. Nah, berarti di sini adalah anjuran, ya. Anjuran untuk orang yang berkurban, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang akan berkurban, ya, maka juga dijauhi cacat yang terlarang. Di mana Nabi SAW mengatakan ada empat yang tidak boleh disembelih. Yang pertama al-aurul bain, auruha, yaitu yang matanya picak dengan picak yang jelas. Wal maridatul bain, maridaha, yaitu kambing atau sapi yang sakit, ya. Kemudian al-arja al-bain, dola'uha, yaitu orang yang kambing ataupun kerbau atau sapi atau unta yang pincang. Artinya yang pincang, yang kakinya umpamanya pincang, satu atau dua. Wal kasiratul lati la tunki, yaitu apa? Yang patah itu, ya, patah apanya saja gitu. Maka ini adalah tidak boleh, ya. Tidak boleh.

0: Dan tentunya kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah larangan. Larangan. Jadi yang patah kakinya, yang cacat, ya, yang cacat kakinya, ya, yang cacat, kemudian yang matanya buta, ya, kemudian yang sakit, dan termasuk sejenis, ya, sapi, mungkin yang apa yang kita lihat sekarang, sapi yang sapi gila gitu ya. Dalam bahasa kita mungkin sapi gila, sapi atau binatang yang sakit ya. Maka itu juga termasuk yang dilarang ya. Jadi yang dilarang. Kemudian bagi orang yang akan menyembelih dan afdal kalau bisa disembelih sendiri ya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini am lahaini am qaraini dabahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahima. Bahwa Nabi sallam berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri. Kemudian ketika beliau menyembelih menyebutkan nama Allah dan bertakbir, yaitu bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Lalu meletakkan kakinya ya pada bagian badan kambing itu ya, yaitu bagian dekat kepalanya ya. Jadi itu dekat lehernya maksudnya. Itu dekat lehernya. Dan itu apa? Dianjurkan. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati lam yudahhi. Jadi Nabi SAW bersabda, bismillahi Allahu akbar. Ya, itu adalah zikirnya. Dan beliau berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terima dariku dan dari umatku, dari keluargaku, dan dari umat yang belum berudhiyah. Maka di sini menunjukkan apabila orang berkurban satu rumah, ya, satu ekor, maka seluruh rumah akan dapat pahala. Ya. Jadi akan dapat pahala. Ya. Artinya bersyarikat dari sisi pahalanya. Dari sisi pahala. Apakah kita boleh berkurban untuk yang telah meninggal dunia? Artinya pahalanya dihususkan untuk yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam, yang afdal kita sertakan ya. Artinya tidak sendiri, tidak dihususkan. Maka dengan doa yang tadi Nabi SAW berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Kalau kita berdoa, ya Allah terima dariku dan dari ibuku yang telah meninggal dan dari bapakku yang telah meninggal, maka semuanya akan bersyarikat dalam pahala. Jadi akan bersyarikat dalam pahala. Ini adalah amalan yang dinamakan berkurban. Dan berkurban yang paling afdal disembeli pada hari yang ke-10-nya. Jadi disembeli pada hari yang ke-10-nya. Dan boleh disembeli pada hari tasyrik. Ya. Tetapi berkurban adalah setelah sholat idul adha-nya. Jadi setelah sholat idul adha. Jadi setelah sholat idul adha. Maka ini adalah yang dianjurkan. Jadi ini yang dianjurkan, yaitu pada hari raya Idul Adha-nya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena udah lewat 13 menit, jam 6, kita sisakan seperempat jam untuk pertanyaan. Insya Allah besok kita akan bahas hadis-hadis seputar sholatnya. Jadi seputar tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, apa yang dianjurkan bagi kita dari amalan-amalan yang khusus kita akan bahas besok insya Allah. Ya, kita bahas apa yang kita udah bahas dengan hadis-hadis yang tadi.
1: Baik, jazakumullahu khairan katsira khairul jaza. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Athari hafizullahu ta'ala untuk materi dan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat dari penelpon. Telah tersambung dengan satu penelpon. Kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Abu Haidar Al-Bantari dari Bantar.
1: Nah, kami silakan Bapak Abu Haidar.
0: Ya, silakan.
2: Mau bertanya berkenaan tentang Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri
0: ya,
2: bersamaan dengan hari Jumat. Kata para sebagian ulama hadis mengatakan ada rukhsah bagi yang melakukan sholat Idul Fitri tidak, atau ada rukhsah untuk tidak melakukan sholat Jumat. Minta keterangan yang jelasnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya akan membahas besok ya. Ya, akan membahas besok tentang salat hari raya apabila bertepatan dengan hari Jumat ya. Maka secara ringkas, apabila salat Idul Adha atau salat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat. Tetapi baginya jika tidak sholat Jumat, maka baginya mesti sholat zuhur. Jadi mesti sholat zuhur. Walaupun memang di sini terjadi perbedaan di antara para ulama ya, jadi terjadi perbedaan di antara ulama ya, dari sisi tentang apakah sholat duhur atau dia itu tidak sholat duhur, jadi tidak sholat duhur ya. Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa ya dia menunaikan sholat duhur. Jadi baginya adalah menunaikan sholat duhur. Dan apabila bergabung ini untuk hak imam, yang dimaksud dengan hak imam itu imam kaum ya, imam kaum ya, itu imam kaum, maka bagi imam kaum itu mesti mengadakan Jumat. Jadi mesti mengadakan Jumat. Dan hadis yang menjadi pokok bahasan ini adalah hadis ya, kisah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Beliau bertanya kepada Zaid ibnu Arqam, di mana beliau berkata, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaini istama'a fi yaumin? Qala na'am. Qala kaifa sana'a? Qala shalla id thumma rakhasa fil jum'ati. Wa qala faman sya'ni yusalli falyusalli. Di mana dalam hadis ini bahwa Zaid ibnu Arqam, salah seorang sahabat, ditanya oleh sahabat lain, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, apakah engkau menyaksikan di zaman Nabi SAW bergabung dua hari raya, yaitu Aid, Idul Fitri atau Idul Adha dengan Jumat dalam satu hari? Maka beliau mengatakan iya. Lalu apa yang dibuat, diperbuat? Maka Nabi SAW sholat id dan memberikan rukhsah bagi Jumat. Siapa yang ingin sholat maka sholat, siapa yang tidak maka tidak mengapa. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah mengatakan hadza ma amila bihi sahabah, dan ini apa yang dilakukan oleh para sahabat. Hal ini juga sebagaimana disebutkan riwayat dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa telah terjadi id dalam satu hari artinya dua id dalam satu hari. Lalu dikatakan man arada an yujami'a fal yujami wa man arada an yajlisa fal yajlis. Lalu disebutkan barang siapa yang ingin berjum'ah maka berjum'ahlah, barang siapa yang ingin duduk di rumahnya maka duduklah, artinya tidak usah pergi. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini beberapa hadis. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa ada kata-kata wa anna mujami'un, dan Rasulullah SAW mengatakan saya akan sholat. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia tetap wajib sholat duhur jika tidak sholat Jumat. Ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan jatuh pada hari itu dia tidak sholat duhur. Jadi tidak sholat duhur. Dan yang rajih wallahu alam baginya adalah sholat duhur, wallahu ta'ala alam.
1: Nah Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Ustaz untuk satu jawaban dari penanya kita dari Bapak Abu Haidar. Semoga tentunya menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pendengar sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya kembali dari satu penelpon, kita akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf bila mana yang telah tersambung, agar mengecilkan terlebih dahulu volume radionya. Ya, halo. Halo.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Bapak Jidan.
1: Ya, kami silakan Bapak Jidan dengan pertanyaannya.
3: Bagaimana kalau umpamanya sapi yang dibawa itu tadinya nggak pincang, tapi karena jatuh mungkin terus pincang, apa itu harus diganti? Sementara uang nggak ada lagi umpamanya gitu.
1: Nah,
3: ya cuma segitu aja.
1: Ya.
3: Jazakallahu
1: khairan.
0: Jatuhnya di hari H gitu. Pas mau potong. Kalau pas mau potong, wallahu alam itu tidak termasuk cacat yang dimaksud dalam hadis ya. Ketika pas mau potong kemudian patah ataupun ya tadi patah kakinya, wallahu alam insya Allah tetap sah ya. Jadi tetap insya Allah tetap sah. Wallahu alam.
1: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dari jawaban untuk penanya kita dari Bapak Jidan di Ciberem. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan pendengar sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Abdillah di Rajapola. Ustadz, mana yang lebih afdol, menitipkan hewan kurban di masjid dekat rumah tapi belum sunnah, atau di lembaga atau masjid yang sudah mengikuti sunnah? Ustadz, syukran jazakumullah khairan katsiran.
0: Ya, hukum asal bahwa kita berkurban itu yang dekat dengan kita ya. Ya, karena tentunya berkurban ini adalah untuk kita, dan berkurban ini adalah untuk orang-orang terdekat ya. Jadi untuk orang-orang apa? Terdekat itu. Itu adalah tentunya yang utama bagi kita dalam berkurban itu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkurban yang paling pokok adalah sembelihan di hari raya gitu ya. Sembelihan di hari raya, dan tentunya ya bacaannya sederhana ya, tadi dikatakan menyembelih dengan mengatakan bismillahi Allahu akbar, dan tidak ada bacaan yang lain kecuali doa juga yang sangat sederhana sekali, Allahumma taqabbal minni wa min ummati, ya Allah terimalah dariku dan dari umatku ataupun dari keluargaku ya. Kemudian menyembelih ya dibagikan dagingnya ya, dan pengurban dianjurkan untuk makan ya. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan sampai wajib ya. Setidaknya pendapatnya adalah mustahab ya. Hukumnya adalah mustahab. Jadi hukumnya sunnah untuk memakan bagian dari daging kurban itu ya. Allah taala.
1: Nah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan kembali untuk penanya kita dari Ummu Abdillah di Raja Pola untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat melalui WhatsApp. Bismillah, bila seorang panitia kurban dengan menetapkan untuk sapi 3 juta per orang, Ustaz. Namun untuk seorang pengurban dia memberikan potongan cuma 25 juta tanpa sepengetahuan pengurban yang lain. Jadi harga khusus gitu, Ustaz. Panitia pun termasuk salah satu seorang pengurban. Panitia juga, panitia itu perorangan, dia mengambil juga keuntungan dengan membeli hewannya dengan harga 19,5 juta rupiah. Daging kurbannya dibagikan ke setiap pengurban dengan jatah yang sama untuk dibagikan di kampung ya, Ustaz. Mohon pencerahannya dengan kondisi demikian, Ustaz.
0: Iya, mengambil untung dari jual beli gitu ya. Ya kalau masalah mengambil untung asal jelas saja gitu kan. Asal jelas gitu, siapa pembelinya? Ya. Siapa pembelinya gitu. Jadi kalau ada panitia kurban, ya. Kalau jual beli ya siapapun boleh gitu dapat keuntungan. Cuma kalau sekarang gitu ya. Umpamanya uang 21 juta ternyata belinya yang 19 juta ya tidak boleh gitu. Ya harus beli yang 21 juta karena itu kan tidak amanah. Ya, tidak amanah gitu. Itu tidak amanah, harus dibelikan harga 21 juta. Ya, cari yang harus 20 juta gitu. Kalau di orang lain 19 juta ya dia cari yang lebih besar lagi yang harganya 21 juta. Ya, yang harganya 21 juta kecuali kalau Anda jadi perantara ke panitia gitu kan. Ya, si A jadi perantara kepada panitia gitu. Kalau panitianya dia ya dibelikan yang 21 juta dibelikan 19 juta ya itu namanya tidak amanah gitu kan. Karena mesti beli harga yang 21 juta gitu kan. Kecuali kita jadi perantara penjual barang gitu kan. Maka itu tidak mengapa, Allah taala.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz, dan untuk penanya kita mungkin menjadi kejelasan untuk penanya dan pendengar sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat melalui SMS. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Oom di Raja Pola kembali. Pak Ustadz, apakah boleh kalau kita berkurban atas nama keluarga saja, Ustadz, bukan atas nama seseorang di dalam keluarga kita, Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya.
0: Ya, itu yang sunnah ya. Jadi yang sunnah atas nama keluarga. Tentunya yang dinamakan atas nama keluarga ya pemimpinnya. Pemimpinnya. Dan semua keluarga akan dapat pahala insya Allah. Jadi bersyarikat dalam pahala. Bukan berarti satu sah untuk semua. Enggak ya. Tapi pahalanya. Karena pahala itu bersyarikat, tidak mesti. Ya. Seperti kita melakukan kebaikan, kan orang tua juga akan mendapat pahala, mengalir dari pahala kita. Hatta kita berkurban tanpa meniatkan untuk orang tua kita yang telah meninggal, manakala anak seorang muslim itu beramal kebaikan, maka akan mengalir kepada orang tuanya. Ya.
4: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
5: lil muslimina wal muslimat,
4: radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: bagaimanakah sikap seorang muslim yang hidup di masyarakat jahili, yang tidak ada padanya ulama, tidak pula dakwah Islam, dan ia tidak mampu untuk membandingkan jamaah-jamaah yang ada, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?
6: Seorang muslim harus mempelajari urusan agamanya sehingga ia berada di atas basirah atau ilmu, dan menyeru manusia kepada kebaikan sesuai dengan kemampuannya, dan tidak wajib atasnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil mengenai kemudahan syariat ini, di antaranya firman Allah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Dan Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah ia berta'awun dengan ahli ilmu terdekat. Bila ia tidak mendapatkannya, maka ia harus berhijrah ke daerah lain yang ia dapat mengenal agamanya dan menegakkan syiar-syiarnya bila ia mampu melakukannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua dari yang hidup di muka bumi ini, dia pernah mendapatkan masalah.

0: tobat.
1: Ingat, yang punya hati ini Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita lagi galau, lagi ada masalah, larikan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketuk pintu Allah Jalla Jalaluh.

Dan ingat, satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan antum rasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman dan kedamaian yang akan kita dapatkan tatkala kita mengadukan semua problematika kita kepada Sang Pencipta. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur, saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman, yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat. Namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada Allah, karena dunia semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Betapa sedihnya jika seseorang telah menua, namun hatinya masih terikat kuat pada dunia, masih gelisah karena harta, masih marah karena urusan yang tidak akan ikut ke kubur. Hari tua bukan untuk mengejar dunia. Hari tua adalah waktu untuk mempersiapkan pulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan dua rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah, kita akan berjumpa kembali esok hari
dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

0: الصادقين.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

0: الظالمين.
1: Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: قَدِيرٌ.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah. Mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendal gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu, duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

0: الظالمين.
1: Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?
1: Yeah.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.

0: فتاوى مختارة.
1: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, bagaimanakah hukum ibadah bila disertai dengan riya?
2: Jawab, mengenai hukum suatu ibadah bila disertai dengan riya, dapat dikatakan di sini bahwa kaitannya dengan riya dapat terjadi pada tiga aspek. Aspek pertama, motivasi melakukan ibadah tersebut adalah agar dilihat oleh manusia dari awal, seperti orang yang melakukan sholat untuk Allah dengan maksud dilihat oleh manusia, sehingga mereka memujinya atas sholatnya tersebut, maka ini akan membatalkan pahala ibadah tersebut. Aspek kedua, motivasi itu menyertai ibadah saat melakukannya, dalam artian pada mulanya motivasi tersebut semata ikhlas kepada Allah, namun kemudian tiba-tiba menyusup riya di tengah-tengah ibadah, maka ibadah seperti ini tidak terlepas dari dua kondisi. Pertama, permulaan ibadah tidak terkait dengan akhir ibadah. Permulaannya benar sama sekali, sedangkan akhirnya malah batil. Contohnya, ada seseorang lelaki yang memiliki uang 100 real. Dengan uang ini dia ingin bersedekah. Lalu ia menyedekahkan sebesar 50 real darinya sebagai sedekah yang murni ikhlas. Kemudian tiba-tiba ria menyusup ke dalam 50 real sisanya tersebut. 50 real pertama adalah sedekah yang benar dan diterima, sedangkan pada 50 rial sisanya adalah sedekah yang batil karena di dalamnya sudah bercampur antara riya dan ikhlas. Kedua, permulaan ibadah terkait dengan akhirnya. Maka ketika itu seseorang tidak lepas dari dua hal. Satu, dia menolak riya dan tidak condong kepadanya, bahkan berpaling darinya dan membencinya. Maka hal ini tidak mempengaruhi apapun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama tidak melakukannya atau berbicara. Dua, seseorang condong kepada riya tersebut dan tidak menolaknya, maka ketika itu batallah seluruh ibadahnya karena permulaannya terkait dengan ibadahnya, karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Misalnya, seseorang memulai sholat dengan perasaan ikhlas semata karena Allah, lalu tiba-tiba menyusup ke dalamnya riya pada rakaat kedua, maka batallah semua sholat yang dikerjakannya tersebut karena permulaannya terkait dengan akhirnya. Aspek ketiga, riya menyusup tiba-tiba setelah ibadah usai, maka hal ini tidak mempengaruhinya dan tidak membatalkannya karena ia sudah sempurna dan benar. Dengan demikian, ia tidak rusak dengan adanya riya setelah itu. Tidaklah termasuk riya seseorang bergembira karena ada banyak orang yang mengetahui ibadahnya, sebab ini hanya datang tiba-tiba setelah dia selesai melakukan ibadah tersebut. Tidaklah riya pula seseorang senang berbuat ketaatan karena hal itu merupakan tanda keimanannya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min." Barang siapa yang bergembira dengan kebaikan yang ia telah perbuat dan merasa bersedih dengan kejelekan yang ia perbuat, maka itulah seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, "Tilka ajilu bushral mu'min." Itulah berita kegembiraan yang disegerakan buat seorang mukmin. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Diambil dari kumpulan fatwa-fatwa akidah dari Syekh Utsaimin halaman 200 sampai 201.

0: Kalau kepala kita sudah diusap, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangannya dan seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

0: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikitpun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana waqad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: الْفَاحِينَ.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

0: mu'minin.
1: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

0: الظَّاهِرِينَ.
1: Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

0: mu'minin.
1: Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.
0: Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkim min dini.
1: Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: kafani habban. Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah.

0: Wah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan. Setiap kami sangat ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah menyuruh kita untuk memanjangkan janggut. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memotong atau memendekkan janggutnya?
7: Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini berupa qaul atau sabda dan fi'il atau perbuatan. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memanjangkan janggut dan membiarkannya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anhiku syawarib wa aful liha." Potonglah kumis dan panjangkan janggut. Dalam suatu riwayat, "Khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib." Selisihilah kaum musyrikin, panjangkan janggut dan potong kumis. Dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus." Potonglah kumis, panjangkan janggut dan selisihi orang Majusi. Makna ikfa'ul lihyah artinya membiarkan janggut tidak dipotong sampai panjang. Ini adalah petunjuk beliau berupa qaul atau sabda. Adapun perbuatan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotong janggutnya. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan janggutnya panjang dan lebarnya, At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib. Dan hadis ini dalam sanadnya terdapat Umar bin Harun, ia rawi yang matruk, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib. Dengan ini diketahui bahwa hadis itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan hujah untuk menentang hadis-hadis sahih yang menunjukkan wajibnya memanjangkan janggut. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa mencukur janggut atau merapikannya, maka tidak diperbolehkan karena hal itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya, sedangkan perintah itu menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya dan ternyata tidak ada dalil yang memalingkannya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Sesungguhnya di antara perkara ya akhal Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Wala raiba anna li ali Muhammad haqqan 'ala al-umma la yusharikum fihi ghairuhum wa yastahiquna min ziyadatil mahabba wal muwala ma la yastahiquhu sa'iru butunin Quraisy. Tidak diragukan lagi, tidak disangsikan lagi bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini. Yang mana hak tersebut tidak dapat ikut di dalam hal itu orang-orang lain. Mereka berhak untuk dicintai lebih yang tidak berhak diberikan kepada kabilah-kabilah lain daripada orang Quraisy.
8: Bersabda Rasulullah SAW, "Alaikum bi'itrati, hendaklah kalian berpegang kepada ahlul baitku." Lalu siapakah ahlul bait dan bagaimanakah kita menghormati ahlul bait? Sesungguhnya akal Islam, ahlul bait adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang haram untuk menerima sedekah dari Banu Abdul Muttalib yang merupakan keturunan Banu Hashim.
9: Dapat kita pahami bahwa yang masuk Ahlul Bait itu tidak hanya keturunan Ali bin Abi Thalib semata, tapi adalah Banu Hashim yang beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW dan termasuk ke dalamnya istri-istri Rasulullah SAW. Ahlu Sunnah Jamaah menghormati dan memuliakan istri-istri Rasulullah SAW karena ada orang yang mengatakan dia cinta Ahlul Bait, tapi dia menghina dan mencela istri Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengkafirkan. Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa istri-istri Rasulullah SAW adalah Ahlul Bait dan mereka itu adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: kafur.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

0: Doa-doa dan zikir pagi.
1: Doa-doa dan zikir pagi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Doa-doa dan zikir pagi.
1: Doa-doa dan zikir pagi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: menginginkan punya anak yang soleh soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
1: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
2: 0813-2234-5303.
1: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
3: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ.
4: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
5: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
4: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
5: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan. Para ulama tidaklah maksum atau terjaga dari kesalahan, sebagaimana dalam hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Dan yang demikian itu sama sekali tidak melecehkan kedudukan mereka selama maksudnya adalah agar sampai kepada kebenaran, akan tetapi tidak boleh mencaci kehormatan mereka. Dan menjelaskan al-haq serta memperingatkan kesalahan adalah wajib dengan disertai hormat kepada para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, kecuali apabila ia seorang ahli bid'ah. Maka ia ditahdir bila ia masih hidup juga kitab-kitab yang ada padanya kesalahan, agar orang-orang jahil tidak terpengaruh dengannya. Lebih-lebih bila ia seorang da'i kepada kesesatan, karena itu termasuk menjelaskan al-haq atau kebenaran dan nasihat kepada manusia, akan tetapi tujuannya bukan untuk memburuk-burukan pribadi mereka. Demikian pula para ulama besar seperti As-Suyuti dan yang lainnya harus diingatkan kesalahannya dan tetap diambil ilmunya, karena mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang dapat menutup kesalahan yang ada pada mereka, akan tetapi kesalahan tidak boleh diterima dari mereka. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Imam Syafi'i berkata, "Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu wa anta fa inna ladidhal 'aysh bil nazabi
6: Inni ra'aitu kufal ma' yufsiduhu intala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil kulki da'imatan laman lahan nasu min ajmin wa min arabi. Wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat. Wassahmu lawla firakul qawsi lam yusibi. Wattibru katturbi mulqan fi amakinihi. Wal'udhu fi naw'ihi naw'un minal hatabi.
9: Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Muzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat.
1: Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
3: Imam Syafi'i berkata, "Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquh wa anta inna ladidhal 'aysh bil nazabi inni ra'aytu kufal ma'i yufsiduhu intala taaba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil kulki da'imatan lamallaha an-nasu min 'ajmin wa min 'arabi wal ustu lawla firaqul ghabi mafsarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب.
4: Keluar kamu dari negerimu, bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Muzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah lantana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba.
2: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
1: Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
4: lil muslimin wal muslimat.
3: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Ma Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan. Di sisinya, percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami.
3: Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Akhiral hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, sahabat kema Islam dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan ini, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bisa untuk mengambil faedah dan pelajaran dari kitab para ulama dan kitab yang kita bahas, Qawaid fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idani hafizahullah ta'ala, mengatakan pada Al-Qa'idatus Sabi'ah wal Khamsun, kaidah yang ke-57, beliau menyebutkan Allahu mausufun bil ghina adzati kama annal makhluk mausufun bil faqri adzati. Allah disifati dengan sifat Al-Ghina, maha kaya, yang sesungguhnya, yang sempurna, yang hakiki. Sebagaimana makhluk disifati dengan sifat Al-Ghina, maha kaya, yang sesungguhnya, yang sempurna.

ada di sisinya. Segala sesuatu miliknya. Dan Allah tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Berbeda dengan makhluk, disifati dengan fakir, kefakiran. Sangat butuh kepada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ada pada makhluk adalah karunia darinya, adalah pemberian nikmat darinya, sehingga dia sangat butuh untuk terus dipelihara Allah, terus dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, terus diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wal ghina min muqtadayati rububiyah. Beliau katakan yang namanya kaya, kekayaan, tidak butuh kepada sesuatu pun, merupakan konsekuensi rububiyah. Dan kenapa demikian? Karena kefakiran itu ma'lum, itu berarti ketidakadaan sesuatu yang dia butuhkan, maka itu butuh kepada yang lainnya, itulah fakir. Wal hajah tatatafa ma'rubiyah, adapun adanya kebutuhan kepada sesuatu, ini tidak mungkin bersatu dengan sifat rububiyah. Faman yahtaj la yuslihu an yakuna rabban. Maka siapapun yang butuh, memiliki sifat butuh kepada yang lain, maka tidak mungkin menjadi rob. Sehingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghani, ghaniyul dhati an kulli khalqihi, yang tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluknya, kepada pertolongannya, kepada bantuan makhluknya, sama sekali kepada ibadah makhluknya tidak, kepada ketaatan makhluk tidak ada. Ini menunjukkan al-ghani dzati, Allah maha kaya, tidak butuh kepada yang lainnya, yang hakiki, yang sempurna. Maka itulah konsekuensi rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli dzalika lam yattakhidz sahibah wala walada wala wazira wala khalifah yudabbiru su'una mamlakatihi wa yu'inuhu aw yakunu lahu zahiran ala syai'in minat tabdiri aw tasarruf. Oleh karena itu, ikhwati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki pendamping, tidak ada pasangan sebagaimana manusia membutuhkan pasangan, tidak membutuhkan kepada anak, tidak membutuhkan kepada wazir, para menteri, tidak butuh pula kepada khalifah, tidak butuh pula kepada orang yang membantu untuk mengatur alam semesta ini, yang menolongnya dalam pengaturan alam semesta. Maka Allah tidak butuh semuanya itu. Allah ciptakan malaikat bukan karena butuh kepada malaikat untuk membantu urusannya, tidak. Tidak ada yang Allah butuhkan di kalangan makhluk ini. Allah maha kaya yang sejati. Sehingga ikhwati fillah, kalau ada keyakinan-keyakinan bertabrakan dengan perkara tersebut, sehingga ketika Allah menerapkan hukum tidak mungkin ditetapkan kecuali harus izin dulu kepada kutub, wali kutub ini, wali kutub itu, ketika akan menimpakan bencana ke satu negeri, mesti mengabari dulu, mesti meminta izin dulu, meminta restu dulu kepada wali kutub ini, wali kutub ini. Ini keyakinan kufur, maka harus kita menjauhinya. Fa in qila laka lima nazzahullahu azza wa jal nafsahu min sifatil wiladah wa zawjiyah. Andai ada yang bertanya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari sifat memiliki anak dan dari sifat memiliki pasangan, maka jawaban yang paling utama beliau katakan, fanakul likamali ginahu, karena kesempurnaan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu pun, ankulli ahadin, kepada apapun juga, tidak butuh kepada pasangan.

0: tidak butuh kepada keturunan. Fali annahu al-ghani bidzatihi fala yumkin fi tarfatain an yahtaj ila ahadin min khalqihi. Allah memiliki sifat al-ghani al-dhati, maha kaya yang sejati, maha kaya zatnya, tidak butuh kepada yang lainnya, sehingga tidak mungkin walaupun hanya sekejap mata butuh kepada pertolongan seorang pun dari kalangan makhluknya, tidak. Walidzalika iyyaka an tastasyira al-minnah 'ala Allah. Oleh karena itu, konsekuensinya kita sebagai hamba, hati-hati. Jangan sampai kita merasa punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang beribadah hebat, ibadahnya luar biasa ketaatannya, menjauhi keharaman, melaksanakan ketaatan. Dengan itu dia merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Allah tidak butuh ibadah Anda. Allah tidak butuh keyakinan kita. Allah tidak butuh ketaatan kita. Maka jangan ada perasaan al-minnah ala Allah, merasa punya jasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya sudah berbuat ini, saya sudah punya jasa ini, semestinya Engkau ya Allah memberikan kepadaku ini dan ini. Tidak ada. Ibadah-ibadah kita untuk kita, sama sekali Allah tidak membutuhkannya. Li'annal istisyaruka bil minnah isti'arun li hajatillah. Kalau kita berkeyakinan kita memiliki jasa, memiliki kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan pelaksanaan ketaatan yang kita lakukan, ini hakikatnya menunjukkan kita punya keyakinan Allah butuh kepada sesuatu. Allah butuh kepada sujud kita, kepada ruku kita. Tidak sama sekali. Maka jangan ada keyakinan itu. Kami telah punya jasa kepada Allah, telah berbuat baik kepada Allah. Tidak. Justru perbuatan baik kita untuk diri kita. Ketaatan kita untuk diri kita. Allah tidak membutuhkan sama sekali. Falillahi abidun ghairuka yarka'una wa yasjuduna wa rasujudika wa ruku'ika. Allah memiliki hamba-hamba selain kita yang mereka bersujud, mereka ruku, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih hebat rukunya dari ruku manusia sekalipun. Andai kita merasa berjasa dengan ibadah yang sedikit ini, Allah sudah diibadahi oleh para malaikat yang ibadahnya luar biasa hebat. Tidak ada jasa kita dibanding itu. Tidak ada kebaikan kita. Maka jangan pernah kita merasa berjasa, sehebat apapun ibadah kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum. Wahai manusia, sesungguhnya sikap berlebihan kalian, tanggung jawab kalian. Pelanggaran kalian, tanggung jawab kalian. Kezaliman kalian, tanggung jawab kalian. Maksudnya, di sini tidak akan sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk yang kita lakukan tidak akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketaatan, Allah firmankan, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa mengamalkan amalan soleh untuk dirinya, Allah tidak butuh kepadanya. Wa man asa'a, siapa yang berbuat salah, berbuat keburukan, fa'alaiha, tanggung jawab dirinya. Allah tidak memaksa untuk seseorang masuk ke dalam Islam, keluar dalam Islam, tidak. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Hanya saja silahkan tanggung konsekuensinya. Berbuat baik, mendapatkan kebaikan. Berbuat kejahatan, mendapatkan akibatnya. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Yang ingin silahkan beriman, silahkan beriman. Dan yang ingin kufur, silahkan kufur. Tapi tentu ada konsekuensinya. Siap menghadapi konsekuensi kafiran? Silahkan. Berarti kesempitan akan dia dapatkan kelak di akhirat. Sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat ketaatan sama sekali tidak menambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan sampai manfaat kepadaku, fatanfa'uni, kemudian kalian memberi manfaat kepadaku. Walan tablughu durri. Dan tidak akan pula sampai kemadharatan kepadaku, fatadurruni, dan kalian berbuat madharat untukku kepadaku. Hakikatnya dia seolah berbuat madharat kepada Allah dengan perbuatan jahatnya, seolah memberikan manfaat kepada Allah dengan perbuatan taatnya. Tidak sama sekali. Itu untuk dirinya. Itu untuk dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ibadah kepada hambanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk siapa manfaat ibadah? Allah firmankan setelahnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutibun. Kami tidak menginginkan dari mereka rizki, kebaikan sedikit pun tidak. Juga tidak menginginkan dari mereka memberi makan kepadaku, mengabdi kepadaku untuk memuliakanku sehingga aku mendapatkan ini dan itu, tidak. Karena Allah Al-Ghani Al-Dhati, Maha Kaya yang sejati, tidak boleh ala perasaan baik kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita untuk kita, manfaatnya untuk kita. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur atas kebaikan karena itu karunia. Berlindung dari keburukan karena Allah membenci perkara tersebut. Allah berfirman, "Wa huwa yut'imu wa la yut'am." Allah yang memberi makan tidak diberi makan. Rizki seluruh makhluknya Allah yang tanggung. Fakama annallaha huwal ghani bidzatihi an kulli ahadin fal makhluq wal faqir wal muftaqiru lillahi iftiqari dzati. Sehingga kalau demikian seluruh makhluk ini rizkinya Allah yang tanggung. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disifat dengan sifat al-ghani adz-dzati, Maha Kaya yang sejati, maka demikian pula makhluk sebaliknya dia disifati al-muftaqiru lillahi al-iftiqari dzati, fakir kepada Allah dengan kefakiran yang sejati, dengan kefakiran yang hakiki. Fala yumkin antanfaka sifatul ghina anillah lil makhluk tarfata'in wala yumkin an yanfak fakrul makhluk anil khaliq tarfata'in. Dari sini ikhwati fillah, tidak mungkin tercabut, lepas dari Allah Subhanahu wa taala sifat ghina, sifat kaya, terus melekat karena menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin satu detik pun Allah membutuhkan kepada hambanya. Sekejap mata pun Allah membutuhkan kepada hambanya, tidak. Allah Maha Kaya Dzati. Sebagaimana makhluk. Makhluk tidak mungkin lepas dari diri makhluk. Kita sekalian sebagai hamba Allah tidak mungkin lepas dari kita kefakiran yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam setiap waktu kita, setiap detik kita, walaupun hanya sekejap mata, kita senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun kekuatan badan kita, sesehat apapun kondisi kita, setinggi apapun jabatan kita, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutuhan yang zati, yang hakiki, sehingga tidak mungkin lepas kebutuhan tersebut, sifat tersebut dari hamba. Baik itu karena banyaknya harta, karena itu pun dari Allah, dan Allah pula yang memeliharanya. Sangat mudah bagi Allah harta terhapus, hilang, lenyap dari tangannya, walaupun hanya sejenak atau sedetik. Kemudian juga kesehatan dari Allah, ataupun jabatan dari Allah, sangat mudah Allah mencabutnya dalam sekejap. Itulah kondisi makhluk yang tidak mungkin lepas darinya, walaupun apa kefakiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin lepas, walaupun banyak hartanya, ya, kuat tubuhnya, banyak anak-anaknya, dan seterusnya. Maka inilah sifat yang senantiasa harus kita pelihara dalam diri kita. Kita merasa fakir, merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkeyakinan Allah Maha Kaya, sama sekali tidak butuh dengan sesuatu pun. Ini keyakinan yang mesti ada, sehingga kita mudah untuk tunduk kepadanya, mudah untuk bersyukur kepadanya, tidak sombong ketika melaksanakan banyak ibadah. Terus kita beristianah, memohon kepadanya, berdoa kepadanya, dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayuhan nasu antumul fuqara ala Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, wahai segenap manusia, kita diseru seluruhnya. Kalian itu fakir, kalian itu fuqara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat butuh kepadanya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Demikian ikhwati fillah, kuatkan keyakinan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita di atas jalan kebenaran. Kita cukupkan di termin yang pertama ini. Barakallahu fikum.
1: Percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih islami.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya Asunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.

0: percikan embun pagi, sirami hati, tumbuhkan benih Islami.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati fillah, sahabat jemaah Islam dan juga para pendengar Radio Riyadhul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, kaidah yang ke-58. Beliau menyebutkan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Innahu kana aliman qadir. Kaidah ini diambil firman Allah dalam surat Fatir ayat 44, di mana Allah berfirman tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Allah tidaklah dilemahkan oleh sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi. Allah maha perkasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Khafillah rahimani wa rahimakumullah, penulis memberikan satu pertanyaan. Tajiduna aglab al-qawaid dakhilah tahta dairati tadbir wa tasrif, alaysa kadzalik? Kalian mendapati mayoritas kaidah yang masuk kepada kaidah tadbir, pengaturan dan kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak adalah seperti ini. Ya, kaidah inilah yang paling banyak. Fama tanussu 'alaiha hadhil qaidah aylan min muqtadayati kamalit tasyirihi wa tasrifihi. Dan tidaklah dimunculkan kaidah ini kecuali menunjukkan konsekuensi atas kesempurnaan tadbir Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-ajiz yang lemah, la yuslihu an yakuna robban, tidak mungkin bisa menjadi rob, tidak pantas disifati sifat rubiyah, tidak mungkin pula menjadi pencipta, dan tidak pantas menjadi ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia itu lemah. Ini berkaitan dengan kaidah yang tadi sebutkan, Allah maha kaya, maka tidak dilemahkan oleh sesuatu pun. Walidzalika istadallallahu azza wa jalla butlan ilahan ghairahu bi annahu ajiz. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan batilnya ilah yang lain. Kenapa? Karena dia itu ajiz, dia itu lemah. Allah firmankan in tad'uhum la yasma'u du'a'ahum. Andai kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak dengar doa kalian. Walau sami'u, andai pun bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Ini bicara tentang penghuni kubur yang diagungkan, dijadikan tujuan berdoa, tujuan meminta-minta. Allah bantah di sini. Allah jelaskan bahwasanya jika kalian minta kepada mereka, penghuni kubur, tidak mendengar. Andai pun bisa mendengar, mungkin bisa mengabulkan doa kalian. Ini menunjukkan apa? Lemahnya mereka. Selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pantas dijadikan sebagai ilah. Demikian pula Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, "Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Beliau berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak pula yughni 'anka syai'a, memberikan sesuatu kepada engkau, memberikan manfaat kepadamu?" Bahkan sebaliknya, dia butuh pemeliharaannya. Maka ini tidak mungkin menjadi ilah ketika memiliki sifat-sifat yang lemah. Juga Allah berfirman, "Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Apakah mereka berbuat kesyirikan kepada sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu pun? "Wa hum yukhlaqun," bahkan mereka itu diciptakan. Sehingga lemahnya mereka tidak pantas menjadi ilah tatkala mereka tidak ada hasil ciptaannya. Bahkan mereka sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas diibadahi hanyalah Allah. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya al-ajaz, kelemahan, menunjukkan itu adalah sebab tidak pantasnya sesuatu menjadi rob, menjadi khalik, tidak pantas menjadi ilah. Maka tidak ada yang memiliki sifat yang sempurna, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelemahan yang lain ini menjadi dalil batilnya uluhiyah mereka, maka pantaskah kita mensifati Allah dengan sifat ajaz, sifat kelemahan? Tidak, tentu tidak pantas. Fallahu la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ard. Allah sama sekali tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Fa iyyaka an tatasawwar ayyuhan nas. Penulis mengingatkan kepada kita, hati-hati. Jangan sampai tergambar annal adu mahma balagat quwwatuhu annahu yu'jizullah azza wa jalla la yumkin abadan. Jangan sampai tergambar bahwasanya musuh yang hebat, yang luar biasa, dengan peralatan tempur yang sangat canggih dan seterusnya, dengan jumlah dan strategi yang luar biasa, itu melemahkan Allah? Tidak. Tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Selamanya mudah bagi Allah untuk mengalahkannya. Tidak mungkin bisa menghilangkan kebenaran di muka bumi. Tidak bisa mengalahkan kebenaran. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai orang-orang yang menyimpang, ahli bid'ah yang hebat lisannya, pengikutnya banyak misalnya, dengan beragam syubhat yang luar biasa berat untuk kita bantah, setelah kita berusaha untuk terus menapaki jalan yang lurus, kemudian memberikan bantahan kepada mereka, serahkan kepada Allah, sangat mudah bagi Allah menghancurkan mereka dari beragam sisi. Kenyataan pun berbicara demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilemahkan dengan sesuatu pun. Kewajiban kita terus berjalan di atas kebenaran, berjuang di atasnya. Sehebat apapun musuh, Allah tidak akan bisa dilemahkan. Ikhwafillah, walidzalika qala Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mu'atiban li nabiyyi Yunus, sedikit mengungkapkan kesalahan yang terjadi pada Yunus alaihi salam. keluar meninggalkan kaumnya mughaliban, dalam kondisi marah kepada kaumnya. Fadhanna allan naqdiru alaih, dia menganggap Allah tidak akan menguasainya, maknanya tidak akan menyempitkannya, sehingga ternyata Allah uji dia, disempitkan dalam kegelapan yang sangat gelap di dalam perut ikan. Fanada fil dhulumat, maka dia pun berdoa kembali kepada Allah, menyadari kesalahannya dalam kegelapan tersebut. Di sini ikhwati fillah, fakullama qama fi qalbika istish'ar annaka satu'jiz rabbaka fa innallaha azza wa jal yurika min asbabid kaunihi ma yuksiru nafsaka fi hadzal i'tiqad. Ini kalimat sepantasnya kita mencermatinya. Maka setiap seseorang, dia muncul di hatinya anggapan bahwasanya dia akan melemahkan Allah, tidak akan dikalahkan oleh Allah, walaupun berbuat ini berbuat itu. Maka ketahuilah, Allah akan memperlihatkan kepada engkau sebab-sebab kauniyah yang bisa memutuskan jiwa dan perasaan tersebut dari keyakinan yang salah itu. Allah akan bersikap sebaliknya. Maka sejarah mencatat kesombongan, keluar biasaan dalam hati seseorang, merasa besar, merendahkan orang lain, Allah perlihatkan bagaimana hancur leburnya mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manfaatnya sedikit. Kesombongan Fir'aun, kesombongan Qarun atas harta yang dimilikinya, Allah pasti akan memperlihatkan kepadanya bahwasanya keyakinan tersebut tidak mungkin bisa tegak selamanya. Keyakinan bahwasanya dirinya perkasa, dirinya hebat, sombong, kemampuan yang luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh yang lain, bahkan Rob pun tidak bisa untuk melemahkannya. Maka Allah tunggu satu waktu, Allah akan memberikan satu sebab sehingga nampak kelemahannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk pun akan bisa melihatnya. Sehingga penulis mengingatkan kembali kepada kita, fa'iyyaka antan qadih fi qalbika syai'un min hadza. Sehingga hati-hati engkau, waspada engkau, jangan sampai tercacati hati kita, jiwa kita dengan keyakinan seperti itu. Sehebat apapun kita, seterampil apapun kondisi kita, secerdas apapun kita, kalau ada jenis kesombongan, Allah akan tampakkan dia lemah. Allah akan tampakkan bahwasanya keyakinan tersebut tidaklah pantas. Merasa diri paling sempurna, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, paling berharta, paling memiliki jabatan, dan seterusnya, kemudian merendahkan orang lain. Ingat, satu waktu Allah perlihatkan kepada manusia kelemahannya. Maka dari sini ikhwati fillah, jangan pernah kita memiliki perasaan tersebut. Sehingga penulis tadi mengingatkan, setiap muncul pada diri seorang hamba perasaan bahwasanya dia tidak mungkin dilemahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dikuasainya apapun yang dia perbuat, maka Allah akan jadikan satu sebab sehingga itu akan meruntuhkan keyakinan tersebut. Hadza in kunta turidullah alla yuksiraka. maka hati-hati. Tadi dikatakan hati-hati, jangan sampai di hati kita muncul sesuatu seperti itu, tercacati dengan keyakinan seperti itu. Ini kalau engkau menginginkan Allah Subhanahu wa taala tidak meruntuhkanmu. Fastashir daiman annahu la yu'jizuhu syai'un. Maka teruslah kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama, tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi. Seluruh makhluk bersatu padu untuk memberikan kemadharatan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan sampai kemadharatan itu. Seluruh kecerdasan dikumpulkan untuk melemahkan Allah tidak mungkin bisa. Seluruh kekuatan dikumpulkan untuk memberikan kerugian kepada Allah sama sekali tidak. Sebaliknya, justru manusia akan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ungkapannya penulis mengatakan, fala tatasawwar annallaha azza wa jal yu'jizuhu syai'un fa imanuka bi adami ajazihi abadan an kulli syai'in hadza min muqtadayati rububiyyatih. Maka jangan sampai tergambar di benak kita, di hati kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yu'jizuhu syai'un, dilemahkan oleh sesuatu. Maka sesungguhnya ini pun menjadi suatu hal penting bagi kita untuk terus bisa optimis kepada sehebat apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, Allah kuasa untuk mendatangkan solusi. Allah mampu, tidak bisa dilemahkan oleh apapun juga. Kewajiban kita terus memohon kepadanya, minta tolong kepadanya, beristianah kepadanya. Fa'imanuka bi'adami ajazihi abadan. Keimananmu bahwasanya Allah tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun, ini termasuk konsekuensi rububiyah dan kesempurnaan keyakinan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fillah, sehebat apapun kesulitan, tidak ada kamu seputus asa karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan solusi apapun juga. Sebesar apapun permintaan dan keinginan kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terbebani untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tidak berat, tidak dilemahkan oleh apapun juga. Dan keyakinan ini merupakan kesempurnaan keyakinan rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotifillah rahimana rahimakumullah. Demikianlah akhir dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi berlalu, siang pun datang. Embun menguap menjadi udara kesegaran yang menghidupkan nurani kita. Dan esok hari kita akan bertemu kembali, insya Allah. Simak terus percikan Embun Pagi selanjutnya setiap hari pukul 5 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di MGI TV, medianya umat Islam.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
2: Ulaika ashabul jannah.
3: Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
4: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
5: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
4: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
5: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
6: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
7: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
8: 0813-2234-5303.
7: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
9: Fatawa Mukhtar.
10: Pertanyaan. Para ulama tidaklah maksum atau terjaga dari kesalahan, sebagaimana dalam hadis, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia berijtihad lalu ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Dan yang demikian itu sama sekali tidak melecehkan kedudukan mereka selama maksudnya adalah agar sampai kepada kebenaran, akan tetapi tidak boleh mencaci kehormatan mereka. Dan menjelaskan al-haq serta memperingatkan kesalahan adalah wajib dengan disertai hormat kepada para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, kecuali apabila ia seorang ahli bid'ah. Maka ia ditahdir bila ia masih hidup juga kitab-kitab yang ada padanya kesalahan, agar orang-orang jahil tidak terpengaruh dengannya. Lebih-lebih bila ia seorang da'i kepada kesesatan, karena itu termasuk menjelaskan al-haq atau kebenaran dan nasihat kepada manusia, akan tetapi tujuannya bukan untuk memburuk-burukan pribadi mereka. Demikian pula para ulama besar seperti As-Suyuti dan yang lainnya harus diingatkan kesalahannya dan tetap diambil ilmunya, karena mereka mempunyai keutamaan-keutamaan yang dapat menutup kesalahan yang ada pada mereka, akan tetapi kesalahan tidak boleh diterima dari mereka. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
11: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa anta fa inna ladidhal 'aysh bil nazabi inni ra'aytu quful ma'i yufsiduhu in tala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب.
12: Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Muzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba.
2: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
1: Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Konsultasi Syariah. Hukum mandi dengan air zam-zam. Pertanyaan. Di samping Marwah ada Maktabah Mekah Al-Mukarramah. Di samping maktabah tersebut ada tempat buat mengambil zam-zam. Setiap keran tersebut boleh digunakan, bahkan katanya boleh mencuci dan mandi di situ. Artinya bebas digunakan untuk apa saja. Apa hukumnya mandi dengan air zam-zam? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaan semacam ini pernah disampaikan kepada Syekh Soleh Al-Syeikh. Redaksi pertanyaannya, apa hukum mandi dengan air zam-zam dan air yang telah dibacakan ruqyah Al-Quran mandi di dalam toilet? Jawaban beliau, tidak masalah karena di sana tidak ada Al-Quran yang tertulis atau kertas yang tertulis Al-Quran, namun yang ada hanya ludah ketika ruqyah, yaitu nafas bercampur air ketika membaca ruqyah. Kemudian beliau melanjutkan keterangan mengenai hukum mandi dengan menggunakan zam-zam. Seperti yang diketahui, bahwa penduduk Mekah di zaman mereka dulu, mereka menggunakan air zam-zam dan mereka tidak memiliki air selain air zam-zam. Sehingga yang benar tidak makruh mandi dengan air zam-zam dan itu dibolehkan. Air tidak mengandung Al-Quran, hanya ditiupkan bacaan Al-Quran dan dua hal ini berbeda. At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid. Demikian, Allahu A'lam.
2: Konsultasi Syariah.
1: Bolehkah mandi junub merangkap mandi Jumat? Pertanyaan. Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil-Ifta ditanya, apakah dibolehkan melaksanakan mandi junub sekaligus merangkap mandi untuk sholat Jumat, mandi setelah habis masa haid dan masa nifas? Jawaban. Barang siapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya. Dengan syarat dalam mandi itu, ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi lainnya, dan juga berniat untuk dibolehkannya sholat dan lainnya, seperti tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, setiap perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya, setiap orang akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang diniatkannya. Muttafaqun alaih. Karena yang hendak dicapai dari mandi Jumat, bisa sekaligus tercapai dengan mandi junub jika bertepatan harinya.
2: Konsultasi Syariah.
1: Hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan. Bolehkah menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sering saya lihat ketika acara-acara di tempat saya. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara prinsip yang perlu dipahami, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia. Kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan, dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin, ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam, lalu diikuti oleh orang generasi setelahnya, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja, ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah, para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi pernah ditanya, "Bolehkah membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini?" Jawaban yang beliau sampaikan, "Membaca Al-Qur'an termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan." Sementara pahala bacaan Al-Qur'an juga beliau dapatkan, disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya, dan semua amal umatnya juga sama. Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Qur'an, lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau, "Ini perbuatan bid'ah yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Qur'an generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini." Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini, berjudul Ihda'us Sawab Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka sholat, puasa, atau membaca Al-Qur'an, kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan. Mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan Muslim dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada Muslim yang lain, baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh dan bisa bermanfaat bagi penerima, sampai pun untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, pendapat ini tidak tepat, karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam. Sementara mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
1: Bolehkah pekerja keras tidak puasa? Pertanyaan. Apa hukum bagi para pekerja keras mereka tidak puasa? Seperti kuli bangunan atau tukang becak? Kuli panggul, dan seterusnya, karena hanya itu yang bisa menjadi sumber pendapatannya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. 1. Hukum asalnya, setiap muslim yang balig dan berakal atau mukallaf wajib untuk berpuasa, karena ini bagian dari kewajiban dia sebagai muslim. Kecuali mereka yang diizinkan syariat untuk tidak puasa, seperti orang sakit, musafir, wanita hamil, atau semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Faman syahida minkumus syahra falyashum, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar."
1: Yang artinya, barang siapa di antara kalian berada di negeri yang di situ hilal terlihat, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 185. 2. Bagi siapapun yang menjalani puasa, lalu dia mengalami kondisi darurat yang bisa membahayakan kesehatannya jika melanjutkan puasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Karena semuanya yang mengalami kondisi darurat boleh melanggar larangan. Terdapat kaidah yang umum berlaku di masyarakat, kondisi darurat membolehkan melanggar larangan. Al-wajiz fi idhah qawaid fiqhiyah. 3. Para pekerja keras wajib berniat puasa sebelum subuh. Artinya, dia harus berpuasa sejak pagi. Sementara apakah nanti dia bisa menyelesaikan puasanya ataukah tidak, itu masalah di belakang. 4. Sebagian ulama ada yang memberikan fatwa bahwa pekerja keras, seperti kuli panggul, kuli bangunan, boleh tidak berpuasa. Namun fatwa ini dikoreksi oleh Imam Ibnu Baz dan Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, yaitu Kepala Mahkamah Tinggi dan Pimpinan Umum untuk Bimbingan Agama di Masjidil Haram. Beliau menjelaskan, hukum asalnya wajib berpuasa Ramadan dan berniat puasa sebelum subuh bagi seluruh kaum muslimin. Dan wajib bagi mereka untuk menjalani puasa sejak pagi, kecuali bagi mereka yang mendapatkan keringanan dari syariat untuk tidak berpuasa, seperti orang sakit, musafir, dan yang disamakan dengan mereka. Sementara pekerja keras, termasuk muslim mukallaf, dan mereka tidak bisa digolongkan dengan orang sakit atau musafir.

0: Sementara mereka yang tidak terpaksa membatalkan puasa, tetap wajib melanjutkan puasanya. Demikian kesimpulan berdasarkan dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan kesimpulan dari keterangan para ulama muhakkik atau peneliti dari semua madhab. Kemudian beliau menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian kepada para pekerja keras ini agar tetap bisa puasa Ramadan, misalnya dengan mengubah jadwal kerjanya di malam hari atau beban kerjanya diturunkan dengan gaji yang sama. Disebutkan dalam Majmu' Fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum wanita haid ikut kajian di masjid. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana bila seorang wanita sedang haid, kemudian dia menghadiri pengajian di masjid? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak ada yang melarang manusia untuk beribadah, bahkan ketika dia dalam kondisi berhalangan karena haid atau nifas. Karena bagian dari sifat pemurahnya Allah, dia syariatkan beraneka ragam jenis ibadah bagi hambanya. Di antara hikmah adanya hal ini, 1. Mereka bisa melakukan banyak ketaatan kepada Allah secara bergantian, sehingga bolak-baliknya manusia selalu dalam ketaatan kepada Allah. 2. Manusia tidak bosan dengan melakukan satu jenis ibadah. 3. Bagi orang yang berhalangan ibadah tertentu, dia bisa melakukan ibadah lainnya. Haid dan nifas bukan penghalang untuk melakukan ibadah. Ada banyak aktivitas ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas. Mendengarkan kajian Islam atau mendengarkan bacaan murattal Al-Quran termasuk ibadah. Dan mendengarkan kajian atau murattal tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar maupun kecil. Orang bisa melakukannya sekalipun dalam kondisi haid atau nifas. Bagaimana jika di masjid? Bagian ini yang diperselisihkan ulama. Mayoritas ulama melarang wanita haid duduk lama di masjid, meskipun untuk kajian Islam. Sementara sebagian ulama membolehkan wanita masuk masjid. Di antara alasannya, dalil pertama disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid. Sementara tidak terdapat keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita ini untuk meninggalkan masjid ketika masa haidnya tiba. Dalil kedua, ketika melaksanakan haji, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk melakukan kegiatan apapun sebagaimana yang dilakukan jamaah haji selain tawaf Ka'bah. Sisi pengambilan dalil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melarang Aisyah untuk tawaf di Ka'bah dan tidak melarang Aisyah untuk masuk masjid. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalil ketiga, disebutkan dalam Sunan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih bahwa seorang tabi'in, Atha' bin Yasar, berkata, saya melihat beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di masjid, sementara ada di antara mereka yang junub. Namun sebelumnya mereka berwudu. Sisi pemahaman dalil, ulama mengkiaskan atau menganalogikan bahwa status junub sama dengan status haid, sama-sama hadas besar. Dalil keempat diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, ambilkan sajadah untukku di masjid. Aisyah mengatakan, saya sedang haid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya wanita haid masuk masjid. Imam Al-Albani pernah ditanya tentang hukum mengikuti kajian di masjid bagi wanita haid. Jawaban beliau, ya, mereka boleh kajian di sana, karena haid tidak menghalangi wanita untuk menghadiri majelis ilmu meskipun di masjid. Karena masuknya wanita ke dalam masjid di satu waktu, tidak ada dalil yang melarangnya. Silsilah Huda wan Nur. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Kisah-kisah Husnul Khatimah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. 1. Wudu terakhir. Dari Ummu Hisham At-Ta'iyah, aku melihat Abdullah bin Bushr berwudu. Di tengah beliau wudu, ruhnya keluar, meninggal. Tarikh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. 2. Meninggal ketika membaca Al-Quran. Ketika Misrah bin Muslim mendekati kematian, beliau memulai membuka Al-Quran. Dan tepat di surat Toha, hingga ketika sampai di firman Allah,
2: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى
0: yang artinya, aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepadaku. Lalu beliau meninggal dunia.